Ajikae. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Ajikae mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Ajikae juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Produa, masih bareng Priska di Spada dan kita sudah di Produa Spot ya, untuk informasi yang unik. Kita mau ajak kamu untuk kenal beberapa lukisan tertua di dunia. Ada yang tahu? So, persekolahan dari Adi In Times nih, teman Produa. Selama ini kan banyak yang mengira bahwa lukisan tuh hanya berbentuk lukisan di tembok gua, kalau lukisan-lukisan tua ya. Dalam sejarahnya, selain lukisan di gua tuh banyak teman Produa lukisan layaknya lukisan pada saat ini yang diyakini sebagai lukisan tertua di dunia. So, lukisan itu diyakini sudah berusia sekitar ribuan tahun. Bayangkan betapa awetnya. Lukisan saja bisa awet, kok hubungan kamu tidak nih, teman Produa? Jadi lukisan yang diyakini sebagai lukisan tertua ini ditemukan di banyak sekali dunia, di banyak penjuru dunia, di banyak negara yang punya ciri khas sesuai peradaban mereka masing-masing. Oke, kita mulai dengan di lukisan pertama ada lukisan pemakaman kuno di Hierakonpolis, teman Produa. Hierakonpolis ini sebutan dalam bahasa Yunani untuk sebuah kota di Mesir yang namanya itu Nekhen. Jadi ada lukisan yang menggambarkan sebuah pemakaman di Hierakonpolis yang sudah dipercaya dibuat itu sudah lama sekali, teman Produa, sekitar 3500 sebelum Masehi. Pastinya kita di sini semuanya belum lahir ya, dan ini sangat lama. Lukisannya terbuat dari plester dan cat yang sangat kuno, teman Produa. Tapi sebenarnya lukisan ini sangat susah untuk diartikan sebenarnya, karena terdapat objek dengan lukisan yang berbeda-beda. Jadi dalam lukisan ini, biar kita ada gambarannya tuh, teman Produa, ada ilustrasi semacam orang berburu, berperang, kemudian wanita menari, memuja hewan, dan sampai kepada upacara pemakaman. Jadi bisa dibayangkan complicated, tapi maknanya itu tersirat begitu, teman Produa. Jadi kita harus punya pemahaman yang mendalam ketika melihat lukisan ini. Dan ada juga seorang sejarawan katanya mengartikan lukisan ini dengan perpaduan budaya di Mesir dan juga masyarakat Asia, dikarenakan banyak sekali ilustrasi yang beda-beda tuh, teman Produa. Jadi lukisan ini dinobatkan sebagai lukisan tertua yang pernah ada di dunia yang tidak termasuk lukisan di tembok gua, namanya lukisan pemakaman kuno di Hierakonpolis. Baiklah, kita masih punya informasi lagi, teman Produa, yang lain lagi lukisan yang tertua di dunia, biar kita juga bisa kenal dan bisa tahu, oh ternyata di dunia ini ada lukisan tertua yang tidak hanya digambarkan di tembok, di bebatuan, di tanah, tapi memang digambarkan di atas sebuah kanvas alias sebuah papan untuk melukis, teman Produa, layaknya lukisan zaman now.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmoani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: All right, let's go.

0: shout it.
1: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Back again, teman Produa, kita masih di Produa Spot dengan informasi terkait beberapa lukisan tertua di dunia. Di urutan kedua nih, teman Produa, ada lukisan wanita yang menarik dari Knossos. So, lukisan ini adalah lukisan wanita yang berasalnya tuh di Yunani, teman Produa, dan diperkirakan tuh berumur sekitar 1600 sebelum Masehi. Wadaw, lama sekali, tapi tetap awet, tetap bagus, teman Produa, seperti baru. Dan lukisannya terbuat dari tembikar dan juga cat sebagai bahan utamanya. Lukisan ini menggambarkan tubuh bagian atas dari seorang wanita yang sedang menari. Ini unik ya. Dan lukisan ini dipercaya berasal dari peradaban Minoan yang identik dengan sosok Raja Minos dari Knossos. Aku baru tahu juga, teman Produa, saya juga baru tahu ternyata ada sebuah lukisan berusia 1600 sebelum Masehi menggambarkan sosok wanita yang sedang menari. Wah, apakah ini sosok nyata atau sebenarnya itu sosok khayalan, tidak dijelaskan nih, teman Produa, tapi gambarnya terlihat jelas bagus sekali. Nah, di urutan ketiga ada lukisan makam singa yang mengaum. Nah, lukisan ini namanya lukisan Etruskia. Ini dikenal dengan sebuah lukisan yang menggambarkan makam singa yang mengaum. Jadi dapat dikatakan bahwa ini tuh salah satu lukisan tertua adanya di Eropa. Dan hal ini disebabkan oleh banyak sejarawan yang memperkirakan lukisan ini berasal dari 690 sebelum Masehi. Lebih lama lagi dari lukisan wanita menari dan lukisan pemakaman kuno. Jadi ini lebih lama lagi, teman Produa. Tapi lukisan itu digambarkan di atas batu. Dan sejarawan percaya bahwa hewan dilukiskan itu adalah singa. Meskipun ada juga yang menduga hewan ini kayaknya rusa atau kuda. Tapi sejarawan sudah membuktikan bahwa lukisan ini adalah lukisan dinding, ditemukan tuh di tahun 2006. Dan saat itu seorang pencuri makam menunjukkan sebuah lokasi demi meringankan masa hukumnya. Ketika dia menunjukkan lokasi itu, ternyata terdapat lukisan yang mencengangkan.

Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

teman Pro 2. Masih semangat pastinya masih ya, karena ini masih sangat pagi. Ini masih di hampir di jam 9 pagi. Jadi buat kami ini waktu yang cocok untuk kita kasih kamu informasi teman Pro 2 terkait dengan beberapa lukisan tertua di dunia. Tadi kita sudah spill ada 3 lukisan. Nah, ini selanjutnya tuh teman Pro 2, namanya lukisan sutra seorang yang menunggangi seekor naga. Menarik. Namanya saja sudah menarik teman Pro 2, lukisan sutra. Jadi lukisan ini tuh adalah sebuah lukisan yang populer di Tiongkok pada zaman dulu ya, dan sejarahnya itu panjang ceritanya. Ada lukisan sutra yang dilukis di tahun 1475 sebelum masehi. Lama sekali ini. Lukisan ini menggambarkan seorang yang sedang menunggangi seekor naga. Oh, berarti apakah benar naga itu ada teman Bro 2? Nah, digambarkan dalam lukisan ini ada seseorang yang menunggangi naga dan juga memegang sebuah pedang. Ada juga objek lain seperti burung-burung kecil dan dipercaya sebagai lukisan tertua di sebuah negara dari China ini. Dan benar ya teman Pro 2, dan saya yakin bahwa semacam lukisan kemudian peninggalan bersejarah lainnya itu punya ceritanya, punya maknanya. Jadi saya ini kepikiran apakah benar naga itu ada teman Pro 2, karena ataukah ini semacam hanya ilustrasi belaka ataukah hanya ilusinya penggambarnya atau seperti apa, kita tidak punya informasi lainnya. Tapi yang jelas lukisan ini tuh memang ada dan sudah ada dari zaman sebelum masehi itu teman Pro 2, which is itu sangat amat lama ya kan. Dan yang terakhir ada tembok di rumah Salyuts. Nah, ini ada juga arsitektur aptikal. Ini diyakini sebagai salah satu lukisan tertua di dunia. Usianya juga sekitar 400 sampai 100 sebelum masehi. Dan ini tuh uniknya terbuat dari plester, teman Bro. Plester dan juga cat kuno. Tidak seperti lukisan sekarang yang kamu bayangkan tuh tidak teman Bro. Ini seperti plester, kemudian catnya kuno. Dan pemilihan warnanya juga kombinasi antara warna hitam, warna putih, dan warna coklat. Jadi ini seperti apa ya, kita tidak tahu sebenarnya ini tuh lukisan. Kalau kita lihat secara detail baru kita tahu, oh ternyata ini tuh lukisan. Ini semacam gambar di tembok, kayak sisa reruntuhan tembok begitu teman Pro 2. Tapi ternyata ini tuh adalah sebuah lukisan. Dan lukisan ini rusak sebenarnya juga akibat erupsi di sebuah gunung yang ada di dekat kota tersebut. Oke, itu dia informasi di Pro 2 Spot untuk kamu, biar tambah wawasan kamu, biar tambah pengetahuan kamu. Tapi tolong jangan kemana-mana, jangan pindah ke lain hati, jangan pindah ke lain frekuensi, karena kita masih temani kamu sampai di jam 10 pagi nanti teman Pro 2. Sebentar lagi akan lebih seru lagi teman Pro 2, akan lebih asik lagi, karena kita akan ngobrol langsung sama narasumber kita spesial di Rabu pagi ini. Ada Obras Tanggap Bencana. Kita akan ngobrol terkait

mengenal dan juga mengetahui ya teman Brodua seperti apa aktivitas gunung berapi di Nusa Tenggara Timur bersama dengan pakarnya juga yang bisa memberikan kita edukasi juga, dan kita bisa tahu oh ternyata kalau ada gempa bumi atau letusan gunung berapi kita harus apa, begitu teman Brodua.

0: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam urulan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah.

Teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa. RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro2Indie, Facebook Pro2Indie. Come on, it's gonna be fucking hard.

Salam Pro 2, selamat datang di Obras Obrolan Sepeda. Spesial mengudara untuk kamu di pagi Rabu ini yang selalu siap kasih kamu informasi, kasih kamu inspirasi juga, pastinya obrolan yang bermanfaat sama narasumber yang pastinya kompeten juga, teman Pro 2. Terusnya juga mau sapa teman Pro 2 yang sudah setia mendengarkan siaran kita dari pagi sampai malam, yang selalu pantau siaran kita, yang selalu request lagu juga. Thank you ya teman Pro 2, kalian best. Semoga kita semua tetap semangat, tetap fokus, jangan lupa jaga vibe positifnya di setiap harinya. Apalagi ini kan masih pagi ya teman Pro 2, which is pikiran kamu, energi kamu juga masih full, kefokusan kamu juga masih ada teman Pro 2. Dan kita nanti akan ngobrol santai dengan narasumber kita, bagaimana kita untuk lebih mengetahui, lebih siap, lebih sigap juga menghadapi situasi bencana di sekitar kita. Dan kita tema di pagi hari ini juga sangat keren teman Pro 2, dan relate juga dengan keadaan kita sekarang ini yang kita dikasih informasi, kita juga tahu bahwa kita di Nusa Tenggara Timur tuh punya banyak sekali gunung berapi ya teman Pro 2. Salah satunya di Lewotobi yang baru-baru ini juga mengalami erupsi besar tuh kayak. Jadi kita harus kenal dan kita paham dengan aktivitas gunung berapi di Nusa Tenggara Timur, dan kita bisa tahu, biar kita bisa tahu apa yang kita bisa lakukan mengenai kesiapsiagaan itu, kita bisa latih dari sekarang teman Pro 2. Tidak hanya kamu berpikir, mungkin kamu tahu ketika gempa yang bisa kamu lakukan adalah lari ya, melindungi diri, tapi ada hal-hal yang sebenarnya ada yang bisa kamu pelajari juga teman Pro 2, yang namanya mitigasi tanggap bencana. Kita akan ngobrol nanti dengan narasumber, tapi saya masih keep biar kamu pada penasaran siapa yang akan kita ajak bicara sebentar, tapi nanti sebentar dulu, tahan dulu teman Pro 2. Di pukul 9.30 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Baiklah teman-teman Pro 2, kita masih menunggu waktu ya di 9.30 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tapi saya mengajak kamu yang kepo sama obrolan kita bisa join di YouTube kita nanti di RRI ND, juga bisa di line WhatsApp kita 081476504422 untuk kamu tanya-tanya terkait aktivitas gunung berapi di Nusa Tenggara Timur ya teman-teman Pro 2. Dan kita akan ngobrol langsung seperti apa ya pembahasan kita nanti. Jadi kamu harus stay terus sama kita di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu. Kita ke lagu dulu teman Pro 2 untuk menemani pagi hari kamu. Ada Salma Salsabil dengan Bunga Hati.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing.

memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

0: FM. Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi sama Priska menemani kamu spesial di Obras ya. Dan tadi kita sudah spill bahwa di pagi hari ini kita akan ngobrol terkait kenal dan paham aktivitas gunung berapi di Nusa Tenggara Timur. Dan kita sudah terhubung sama narasumber kita di pagi hari ini, ada Kakak Aryos Geleraja, Kepala Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Wilayah Nusa Tenggara di NTT dan NTB. Selamat pagi Kak Aryo, salam kenal Kakak. Halo Kak Aryo, masih di mute? Ya, iya.
1: Selamat pagi,
0: salam kenal Kak Aryo. Bagaimana kesibukannya? Lagi di mana nih? Saya dengar lagi di Lewotobi. Apakah benar ini infonya?
1: Ya, betul sekali.
0: Benar.
1: Salam kenal. Okay. Salam kenal juga.
0: Siap.
1: Salam sehat selalu. Saya sekarang lagi di Lewotobi, baru 15 menit yang lalu ada erupsi lagi tinggi.
0: Oh, ada erupsi sekarang ini. Kak Aryo sekarang ini lagi di kantornya atau bagaimana?
1: Kami lagi di pos pemantauannya, pas
0: pemantauan
1: di depan gunungnya.
0: Wah, pas sekali ya Kak Aryo dengan obrolan kita pagi hari ini ya. Dengan kenal paham aktivitas gunung berapi di Nusa Tenggara Timur. Dan untuk informasi terkait gunung berapi nih Kak Aryo ya, bahwa kita Nusa Tenggara Timur juga di bagian NTT maupun NTB itu terkenal dengan jalur gunung berapi itu ya Kak Aryo. Apakah ini bisa dikonfirmasi? Apakah ini benar informasi ini?
1: Ya betul sekali, itu jalur gunung berapi atau kalau yang biasa terkenal itu Ring of Fire, itu dari
0: Ring
1: Sumatera, melalui Jawa, Nusa Tenggara dan hingga ke Sulawesi Utara.
0: Okay. Nah ini kebetulan karena Kak Aryos ada di sekitar pos pemantauannya untuk kita bahas tentang gunung Lewotobi nih Kak Aryos. Bagaimana kondisi aktivitasnya sekarang nih Kakak untuk gunung berapi Lewotobi?
1: Aktivitas masih kuat. Pagi ini saja dia erupsi sudah 3 kali.
0: 3 kali erupsi? Wah. Ya.
1: Pagi ini.
0: Aduh,
1: dari jam 5, jam 8 sama barusan tadi 15 menit.
0: 15 menit yang lalu terjadi erupsi lagi. Oke. Dan Kak Aryos, kalau boleh tahu nih bagaimana proses di sana untuk masyarakat di sana? Apakah sebelum hari ini maksudnya sudah dikasih tahu akan ada erupsi di hari ini atau seperti apa informasi terkait erupsi ini Kak Aryos?
1: Kalau informasi dari kami itu informasi terkait rekaman kegempaan. Kalau informasi kapan terjadi erupsi itu tidak. Ketika erupsi kami sampaikan ada erupsi itu. Karena erupsi itu kan tidak bisa diprediksi.
0: Iya benar.
1: Hanya menyampaikan informasi kegempaan vulkanik, kegempaan itu yang menandakan mungkin tidak lama lagi akan terjadi erupsi. Tapi pastinya kita nggak tahu.
0: Iya, nah Kak Aryos ini juga menarik nih, kita sebagai masyarakat terkhususnya yang tinggal di sekitar yang dekat sama gunung berapi, kita mau tahu nih Kak Aryos, semisal terjadi erupsi tuh tanda awal tuh apa yang ditunjukkan dari alam?
1: Kalau dari alam itu banyak, biasanya peningkatan suhu di tubuh gunung atau sumber mata air. Biasanya itu di sekitar pegunungan itu kan mata airnya banyak, apalagi gunung berapi itu. Itu biasanya ada penurunan. Ini bahkan kering. Nah, terus ada gemuruh. Kemudian kalau dari hewan-hewan itu kayak ular,
0: monyet
1: yang di atas gunung karena panas kan, karena peningkatan suhu tadi, itu mereka pasti turun. Contohnya di Lewotobi itu pernah ular berkepala dua itu pernah terjadi turun.
0: Dan harusnya itu Kak Aryos lihat langsung ularnya.
1: Ya, waktu di Lewotobi sini di daerah Gunung Pali. Waktu itu kan habitatnya di atas, tapi kemudian turun karena peningkatan suhu itu.
0: Berarti itu juga yang penanda. Kita kan juga sering melihat ya di informasi di media sosial begitu ya Kak Aryos, tapi ini juga sebagai edukasi buat teman Pro 2 khususnya yang tinggal di sekitar Gunung Berapi. Kak Aryos, kalau untuk di Nusa Tenggara Timur sendiri yang dipantau oleh Kak Aryos dan teman-teman dari balai ini, ada berapa jumlah gunung aktif terkhususnya di Nusa Tenggara Timur Kak Aryos selama pemantauan?
1: Jadi kalau untuk saya kan di Balai Nusa Tenggara NTT NTB. Kalau NTB sendiri itu ada tiga. Kalau untuk NTT kita pantai ada 25 gunung. Itu yang membuat teman-teman wartawan se-NTT waktu itu kaget. Ya, sebenarnya 25. Yang tipe A-nya itu 17, tipe B-nya 3 dan tipe C-nya 5.
0: Nah, tipe jadi, ini seperti apa Pak Aryos? Tipe A, B, C perbedaannya apa?
1: Kalau tipe A itu rekaman erupsinya terekam itu dari 1600-an ke sini.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang tipe B sebelum 1600-an hanya tidak terdata, tapi ada sejarah erupsinya ada tapi tidak terdata. Karena kenapa terdatanya 1600? Karena itu di zaman Belanda. Karena pemantauan gunung api itu di zaman Belanda itu baru kita punya alat hingga kita bisa mencatat semua.
0: Sampai dengan
1: kalau
0: sekarang
1: yang
0: ini.
1: Tipe C, kalau yang tipe C itu ada indikasi ada fumarol dan solfatar.
0: Oke.
1: Okay. Itu contohnya kita di Ende itu Sokoria itu tipe C itu kita pantau terus. Makanya baru-baru saya ada pengambilan suhu dan gas itu mungkin banyak masyarakat Ende lihat itu di medsos.
0: Iya, ini juga kita bisa jadi juga informasi baru ya untuk di daerah Sokoria ya, Kak Aryos ya. Oke, Kak Aryos, berarti saya bisa katakan dan simpulkan bahwa gunung berapi yang saat ini diperlukan perhatian khusus adalah di Lewotobi nih Kak ya, untuk saat ini. Ya,
1: Lewotobi, Lewotolok.
0: Lewotolok.
1: Nah, selain itu juga Lewotobi laki-laki kan yang erupsi, Lewotobi perempuan juga kita pantau.
0: Oh, pantau terus.
1: Nelika juga. Baru-baru ada di Bajawa itu ya, mata air panas menjadi putih itu bagian dari aktivitas vulkanik juga itu. Banyak pertanyaan di medsos akhirnya saya jawab.
0: Nah, ini nih Kak Aryos, kita sebagai apa ya anak muda juga tuh kan cepat sekali termakan isu begitu ya Kak Aryos ya, untuk informasi di media sosial. Sebenarnya apa yang perlu kita kenal atau apa yang perlu kita pahami untuk informasi seperti ini? Kita tuh harus tahu apa dulu untuk kenal, oh ternyata ini tanda-tandanya memang erupsi atau ini hoax begitu Kak Aryos.
1: Yang paling pertama itu harus buka portal kami.
0: Oke. Okay.
1: Ada Magma Indonesia itu di portal Badan Geologi, bisa cek di situ.
0: Oke. Okay.
1: Itu ketika dicek situ itu informasinya lengkap tentang gunung berapi.
0: Okay.
1: Jadi seperti itu yang pertama. Karena namanya awam kan tidak bisa bedakan mana yang benar mana yang ini. Kemudian kalau memang ini ya bisa lihat di informasi atau di pemerintah daerah. Biasanya kami share itu laporan tiap hari kami, laporan aktivitas itu kami share kepada pemerintah daerah.
0: Oke.
1: Melalui BPBD itu. Jadi kalau masyarakat yang awam yang tidak bisa membedakan, selain mengecek Magma Indonesia juga bisa ke pemerintah daerah melalui BPBD itu.
0: Nah, ya, harus di situs resminya.
1: Jangan cari lebih cepat.
0: Iya.
1: Jangan cari lebih cepat daripada ini.
0: Iya, benar-benar setuju nih Kak Aryos. Tapi nih kakak, kita juga mau tahu bahwa indikator apa yang digunakan untuk memantau aktivitas gunung berapi yang digunakan oleh Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana nih kakak, indikatornya.
1: Ya, jadi teman-teman pengamat yang bekerja 24 jam di setiap gunung api yang saya bilang tadi ada 25 gunung diawasi oleh 18 pos 18 pos kita di Nusa Tenggara Timur. Itu ada 5 indikator. Yang pertama itu visual, secara visual, secara langsung kasat mata. Kemudian ada melalui seismik, instrumental itu seismik. Alat seismik itu kita pasang di gunung, itu merekam getaran.
0: Merekam getaran.
1: Sehingga dari getaran yang masuk di peralatan di pos kita, dari alat yang kita pasang di tubuh gunung, itu teman-teman pengamat tuh bisa membedakan ini gempa apa. Seperti yang di laporan teman-teman lihat itu ada vulkanik dalam, ada low frequency, ada harmonik, tremor harmonik. Itu pengamat mengklasifikasi berdasarkan data yang masuk di pos. Nah, dari kegempaan itu kita bisa melihat tingkat aktivitas di gunung itu. Selain seismik, ada juga deformasi. Itu alat yang kita pasang di gunung itu nama tilt meter. Jadi deformasi itu kembang kempis gunung.
0: Deformasi.
1: Jadi magma ketika dia magma ketika dia migrasi naik ke permukaan itu terjadi pengembangan tubuh gunung.
0: Oke.
1: Itu juga harus dilihat.
0: Dan
1: kemudian ada juga geologi geokimia, kami harus cek tiap hari, cek suhu, cek gasnya, pH-nya. Seperti yang kami lakukan di Kelimutu kemarin, pengambilan sampel itu dicek juga. Kemudian yang terakhir itu remote sensing. Remote sensing itu terlihat dari satelit bagaimana panas di puncak gunung itu. Jadi ada 5 indikator.
0: Ada 5 indikator.
1: Ya, jadi semuanya punya pengaruh dalam menentukan gunung ini aktivitasnya seperti apa, apakah kami harus menaikkan level atau tidak. Jadi itu.
0: Nah, terkait dengan di Danau Kelimutu itu Kak Aryos juga muncul di media sosial saya dan ada Kak Aryos. Jadi saya juga, wah ternyata saya baru tahu pengambilan sampel tuh langsung turun ke bawah ya Kak Aryos ya. Dan dari
1: biar tidak terkontaminasi.
0: Iya, dan dari video yang beredar itu kita jadi tahu oh ternyata di bawah tuh ada apa, terus struktur tanahnya. Itu juga mengedukasi kita Kak Aryos untuk video itu. Terima kasih sebelumnya.
1: Siap.
0: Oke, Kak Aryos kembali lagi, kalau semua peningkatan aktivitas gunung berapi itu apakah akan berujung ke erupsi atau tidak juga itu Kakak?
1: Ya, jadi peningkatan aktivitas kena kecil, bukan finishnya itu erupsi, tidak selamanya seperti itu.
0: Oh, iya.
1: Tergantung tekanan juga. Ketika dia naik, contohnya Lewotobi, itu peningkatan aktivitas itu dari akhir April hingga awal Mei.
0: Oke.
1: Ya, tapi erupsinya kan di Juni ini.
0: Iya.
1: Sempat turun, artinya apa? Magma itu naik, kemudian karena kurang tekanan, dia bertahan di sistem yang dangkal. Dia bertahan di, sebelum dia erupsi itu, dia bertahan lagi di posisi yang sudah dekat dengan puncak itu.
0: Wah.
1: Nah, dia menunggu tekanan tambahan dari bawah, baru dia lepas. Jadi, kadang gunung aktivitasnya naik, kemudian turun, masyarakat bilang, aduh sudah turun ini. Oh tidak, itu dia sudah di atas magmanya itu, tinggal tunggu aja. Nah, dan terjadi seperti Lewotobi saat ini.
0: Oh wow, saya baru tahu erupsi juga nih.
1: Saat ini itu karena peningkatan di akhir April sampai awal Mei sebenarnya.
0: Berarti waktunya cukup lama ya Kak Aryos ya, bisa dikatakan cukup lama waktu untuk menentukan aktivitas magma itu tadi.
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Namanya gunung ini kita tidak bisa prediksi itu, makanya saya bilang kami hanya lihat tingkat aktivitas tapi tidak bisa kapan pastinya dia erupsi.
0: Iya benar ya, namanya alam ya Kak Aryos ya.
1: Alam.
0: Sebagaimanapun kita manusia memprediksi tapi
1: tidak boleh lebih dari Tuhan.
0: Tidak boleh lebih dari Tuhan, setuju Kak Aryos. Nah ini ada beberapa perbedaan status ya Kak Aryos ya. Ini juga bisa menjadi edukasi buat anak muda khususnya. Mungkin mereka tuh bingung perbedaan status normal, waspada, siaga, dan awas. Ini apakah bisa dijelaskan Kak Aryos perbedaan status masing-masing ini?
1: Oke, baik. Jadi status itu ada 4.
0: Oke.
1: Level 1 normal, level 2 waspada, level 3 siaga, level 4 awas.
0: Iya.
1: Jadi kalau normal itu aktivitas dasar, itu dia normal ya. Kalau level 2 itu mulai terlihat gejala, secara visual itu mulai terlihat dapat terjadi erupsi lokal di pusat kawa.
0: Oke.
1: Itu, tapi dia tidak terlalu ancaman terlalu. Biasanya masyarakat itu kita larang beraktivitas
0: di sekitar,
1: dilarang mendekati radius kawa.
0: Okay.
1: Biasanya 1 sampai 2 kilo.
0: Baik.
1: Kalau di Kelimutu itu 2 kilo.
0: Baik.
1: Seperti itu. Kalau level 3 itu mulai kegempaannya mulai intensif. Level 3 contohnya siaga di Lewotobi ini. Sekarang level 3 Lewotobi ini.
0: Sekarang level 3.
1: Makanya kita pantau 24 jam, kita cek terus kegempaannya. Sehingga kalau siaga, teman-teman pengamat itu melaporkan aktivitas per 6 jam. Beda dengan awas dan beda dengan normal dan waspada.
0: Waspada
1: itu per 24 jam. Tapi level 3 itu kita lapor per 6 jam. Kenapa? Karena intensitas
0: kegempaannya itu
1: Makin muncul, makin sering. Dan kadang kita mengeluarkan rekomendasi itu radius sekitar 3-5 kilo.
0: 3-5 kilo itu di kalau level di, siaga
1: ini itu level siaga. Kalau 3-5 kilo ada pemukiman di situ, itu biasa sudah diungsikan itu.
0: Minta untuk berpindah ke pos pengamanan. Oke. Yang terakhir adalah
1: itu level awas.
0: Level awas.
1: Itu sudah mulai ada awan panas, ada lava pijar, letusannya eksplosif atau efusif. Itu kita sudah mengacu pada KRP-nya. Itu bisa sampai, kalau Lewotobi kemarin sektoralnya bisa sampai 10 kilo kita sudah kosongkan karena jadi level ini kita naik itu berdasarkan tingkat ancaman, bukan erupsi atau tidak. Kenapa ini level 3 tidak pernah erupsi gunungnya? Oh tidak, tingkat ancaman itu kita lihat dari kegempaan dan amplitudo kekuatan tekanan itu. Itu kita bisa.
0: Baik, jadi saya juga selama ini berpikir seperti itu Kak Aryos. Dan mungkin teman produ yang lain berpikir bahwa tunggu erupsi itu baru kita berpikirnya naik level-levelnya. Ternyata tidak begitu juga ya.
1: Sebaliknya ada yang juga. Contohnya, ini

0: cara tahu dan mau untuk diposting di media sosial.
1: Itu yang kami juga pusing. Nah, contohnya kita baru-baru di Gunung Dukono kan ada yang meninggal. Itu kan ada status waspada itu. Kenapa masih naik? Itu yang memang jadi PR bersama itu. Kemudian selain itu juga, selain pendaki, masyarakat juga. Itu kenapa deh? Karena ekonomi kita kan rata-rata sebagai petani.
0: Benar.
1: Yang bergantung hidupnya di lahan di sekitar kaki gunung itu. Itu yang membuat mereka berat untuk
0: meninggalkan tempat itu.
1: Itu juga menjadi PR besar pemerintah. Nah, yang kedua itu hoax. Gampang sekali kita tuh
0: permakan hoax. Nah, itu Kak Aryos. Apalagi
1: bukan
0: sudah
1: salah juga.
0: Dengan edit-edit bukan sekarang ya. Iya.
1: Tapi bukan salah masyarakat sih, karena memang pengetahuan gunung api, pengetahuan tentang geologi masih minim.
0: Benar.
1: Itu juga jadi PR pemerintah.
0: Benar.
1: Ya, yang terakhir kurang bersiap terhadap bahaya sekunder. Contohnya apa? Bahaya sekunder. Ada banjir lahar, itu kita kadang-kadang berani menerjang hanya untuk kepentingan, mungkin ya ada hal penting apa itu. Terus abu vulkanik itu kita minta untuk pakai masker juga kadang tidak dipatuhi. Jadi kayak gitu.
0: Maksudnya ini lebih ke kesadaran pribadi begitu ya Kak Aryos ya. Ini memang dari pihak Kak Aryos juga, dari pemerintah ataupun dari pihak mana saja tuh sudah memberikan edukasi dengan cara kita masing-masing. Tapi kembali ke kesadaran kita begitu Kak Aryos, ini yang sulit. Ini yang jadi PR seperti yang Kak Aryos bilang. Oke Kak Aryos,
1: kesadaran juga susah kalau untuk ekonomi.
0: Nah itu juga ya,
1: itu yang saya sering temukan.
0: Tentang
1: ekonomi juga sih.
0: Makanya kadang juga orang lain tuh terlalu menjudge, kenapa sudah dikasih tahu, sudah di level ini tapi tidak bisa beranjak. Ternyata di lapangan yang terjadi adalah itulah ladang mereka untuk itu mengais rezeki begitu ya Kak Aryos.
1: Tapi tugas kita untuk terus
0: tetap informasikan. Iya, makanya ini kan kembali kepada kepentingan kita juga, maksudnya ke kita masyarakatnya juga kan Kak Aryos, kepentingan kita bersama. Kak Aryos, kita break sebentar dulu, saya mau ajak teman Prodo untuk gabung mau tanya-tanya. Silakan di 082-147-650-422. Kita break sebentar Kak Aryos, kita akan gabung lagi untuk ngobrol lagi terkait kenal dan paham aktivitas gunung berapi di Nusa Tenggara Timur. So teman Prodo, stay tune terus.
2: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Indi, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: BKKN Teman Pro 2 masih bareng Priska spesial di Obras dan masih dengan Kakak Aryos Raja Kepala Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Wilayah Nusa Tenggara NTT dan juga NTB. Nah, Kak Aryos, ini saya mungkin meminta semacam ini edukasi juga kepada Kak Aryos biar Teman Pro 2 itu tahu bagaimana sebenarnya langkah mitigasi yang perlu kita lakukan nih Kakak. Yang kita lakukan yang tinggal di kawasan rawan bencana, apalagi gunung berapi sekarang ini nih, apa saja yang harus kita ketahui, Kak Aryo, silakan.
3: Ya, baik. Terima kasih, Adek.
2: Iya.
3: Langkah-langkah mitigasi, kalau kami bicara khususnya di bencana geologi ya.
2: Iya.
3: Kalau untuk bencana keseluruhan itu di BPBD.
2: Iya.
3: Badan Penanggulangan Bencana. Jadi untuk pra bencananya, pra erupsi itu biasa disiapkan perlengkapan obat-obatan dan harus tahu titik kumpul di mana. Karena pemerintah biasa ketika sudah ini baru dibikin huntap. Tapi untuk ketika terjadi erupsi ya paling tidak kita warga desa sekitar harus tahu kemana kita harus lari berkumpul. Nanti satu lari ke timur, satu lari
2: ke timur. Yang kedua,
3: saat erupsi nah, itu harus wajib pakai masker karena bahaya abu vulkanik ini bukan hari ini kita hirup besok langsung kena, enggak. Itu bisa jangka panjang.
2: Kapan saja dan jangka panjang.
3: Material yang tidak bagus buat tubuh yang ada terkandung dalam abu vulkanik itu.
2: Oke, Kak Aryos, apakah untuk masker itu apakah ada disarankan tipenya atau semua masker bisa atau bagaimana?
3: Kalau kami tidak belajar tentang masker yang bagus atau tidak.
2: Saya kira ada tipe-tipe masker yang tidak tembus itu, Kak Aryos.
3: Kalau kami hanya bedakan dua, kap masker abu vulkanik sama masker gas. Karena masker gas itu beda lagi kalau kami mengadakan pengukuran gas. Kalau untuk abu vulkanik mungkin paling apa mudah itu yang paling mahal yang paling bagus ada.
2: Oke. Kita lihat di bagian itunya ya, Kak Aryos ya. Ada harga ada kualitas itu. Begitu. Ya. Oke. Saya kira mungkin ada masker khusus begitu yang mungkin bisa jadi edukasi. Selain itu Kak Aryos, yang perlu kita lakukan lagi ada tambahannya. Ya,
3: kalau pas ke erupsi jangan kembali ke rumah sebelum ada himbauan dari otoritas seperti kami. Contohnya di ini kadang mereka lihat sudah tidak erupsi lagi kembali ke rumah. Padahal sebenarnya levelnya masih level 3. Masih siaga gitu.
2: Wah.
3: Itu memang itu banyak kendala sih sebenarnya.
2: Kendala ditemukan di lapangan ya Kak Aryos. Meskipun sudah diedukasi tapi ya di realitanya juga susah-susah gampang. Kak Aryos, kalau untuk keperluan nih Kakak, misalkan sejauh ini ya Kak Aryos ya, ketika di pos apakah ada hal-hal yang dibutuhkan tapi mungkin belum sampai begitu, atau bahan makanan kah, atau seperti apa yang ini menjadi perhatian kita bersama begitu Kak Aris, yang sebenarnya ini tuh butuh tapi kita terlewatkan begitu, apa sebenarnya?
3: Gimana?
2: Yang di pos, misalkan pos ya Kak Aryos ya, ada bahan makanan kah ataupun obat-obatan apa yang sebenarnya kita butuh tapi terlewatkan begitu untuk kesediaannya, ketersediaannya.
3: Kalau kami di pos pemantauan itu terlalu tersedia.
2: Okay.
3: Hanya
2: aman berarti.
3: Itu bukan di kendala itu sebenarnya. Okay. Nah, di teknis lebih banyak di.
2: Berarti aman terkendali ya Kak Aryos ya.
3: Aman. Okay. Kalau soal makanan dan kesehatan obat-obatan itu kami standby pasti dari kantor selalu support.
2: Kak Aryos, ini kita dibatasi sama waktunya ya, untuk terakhir saya mungkin minta pesan dari Kakak kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur biar mereka tuh mau untuk lebih kenal, lebih paham juga terkait aktivitas gunung berapi di daerah kita Nusa Tenggara Timur. Kakak silakan.
3: Ya. Jadi untuk masyarakat NTT kita himbau untuk senantiasa hidup berdampingan secara harmonis dengan alam.
2: Baik.
3: Contohnya salah satunya dengan gunung api. Jadi gunung itu berikan tanah subur dan panorama yang indah, namun menyimpan potensi bahaya. Kunci utama keselamatan itu kita tidak panik.
2: Oke.
3: Tingkatkan literasi kebencanaan. Paling tidak ada waktu untuk buka medsos cari informasi biar tidak gampang termakan hoax.
2: Iya. Yeah.
3: Selalu waspada dan selalu lihat perkembangan informasi.
2: Iya. Yeah. Update terus ya Kak Rios ya. Berusaha untuk update terus. Siap. Terima kasih banyak. Oke.
3: Dan selalu ikut arahan pemerintah.
2: Nah, itu ya. Semoga informasi ini mengedukasi juga dan menyadarkan ya pada masyarakat bahwa lebih baik ikut dan yang pastinya langsung ke situs yang terpercaya ya Kak Aryas ya. Jangan termakan
3: Magma Indonesia.
2: Magma Indonesia. Kak Aryas, terima kasih banyak atas waktunya. Minta maaf mengganggu waktunya pagi hari ini, pasti sibuk sekali. Apalagi ini langsung dari Gunung Lewotobi nih Kak Aryas ya. Semangat terus Kakak buat teman-teman. Salam kompak selalu Kakak. Selamat pagi Kak Aryas.
3: Ya, selamat pagi.
2: Oke, terima kasih. Oke, teman Pro 2, itu dia obrolan kita ya. Semoga ini juga mengedukasi dan ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat kamu yang saat ini lagi memikirkan apalagi untuk keadaan teman-teman kita yang berada di sekitar Gunung Lewotobi. Kita doakan semoga semuanya cepat terkendali ya, semoga cepat terlalui teman Pro 2. Sekaligus Priska mau menutup perjumpaan kita spesialis pada thank you buat semua yang sudah gabung dari jam 5 pagi tadi sampai di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Tapi kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, lebih seru lagi nih santai siang ini karena kamu akan ditemani oleh RC Cahya sampai di jam 3 sore. Di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Priska akan memutarkan lagu Indonesia Raya buat teman Pro 2.

0: sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

semuanya pendengar setia Pro 2. Untuk mengawali santai siang di edisi hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026, kita akan mulai dengan info Pro 2. Informasi pertama datang dari Wakil Polres Ngada, tekankan disiplin personel. Dilansir dari RRI.co.id, Wakil Polres Ngada Kompol Osman Hendaru menekankan pentingnya disiplin, ketepatan pelaporan, dan penerapan pola hidup sederhana. Hal tersebut disampaikan saat memimpin kegiatan jam pimpinan di lingkungan Polres Ngada pada Senin 8 Juni 2026. Kegiatan yang diikuti pejabat utama, perwira, bintara, dan seluruh personel Polres Ngada tersebut menjadi sarana evaluasi sekaligus penguatan komitmen anggota dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Informasi selanjutnya, Kapolres ND buka ruang dialog santai bersama personel. Dilansir dari RRI.co.id, suasana berbeda terlihat di lapangan Mapolres ND usai pelaksanaan apel jam pimpinan pada Senin 8 Juni 2026. Kapolres ND AKBP Yudi Franata memilih menggelar dialog santai bersama personel untuk mendengarkan berbagai masukan secara langsung. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian evaluasi pelaksanaan tugas selama sepekan terakhir di wilayah hukum Polres ND. Selain itu, forum terbuka tersebut menjadi sarana memperkuat solidaritas dan komunikasi internal antar personel. Masih di Info Pro 2, Kesbang Pol ND gelar Bimtek Keuangan Partai Politik Transparan. Dilansir dari RRI.co.id, pemerintah Kabupaten ND melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar bimbingan teknis pengelolaan keuangan bagi partai politik di Aula Kantor Kesbang Pol ND pada Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini mengusung tema membangun akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik dan diikuti perwakilan partai politik se-Kabupaten ND. Bimtek tersebut dibuka oleh pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten ND Gabriel Dala, turut hadir juga PLT Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten ND beserta pengurus partai politik penerima bantuan keuangan daerah. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi portal resmi kami di rri.go.id. Sekian Info Pro 2.

Hi Friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung! Teman terbaik kamu.

0: Hai teman berdua, kembali lagi bersama Ayah nih di Santai Siang. Selama 5 jam ke depan nih, sampai jam 3 sore nanti Ayah akan menemani kamu dengan berbagai program-program acara seru. Seperti ini program yang kita buka nih, Pro 2 Hitlist. Ini adalah program favorit kamu ya teman Pro 2, dimana kamu bisa request lagu kesukaan kamu ya, sampai pukul 12 nanti menuju Doa Angelus. Jadi buat kamu langsung siapin HP, ketik nama lagu favorit kamu, nama penyanyi, terus asal kamu dan nama kamu pastinya teman Pro 2. Dan kamu bisa WhatsApp ke Pro 2 di 0821476504422 teman Pro 2. Membacakan hit list di Pro 2 Hit List hari ini teman Pro 2, hari Rabu 10 Juni 2026, lagu-lagu dari Indonesia. Yang pertama ada Sempurnanya Aku dari NPD, kemudian Seribu Kali dari Gea Indrawari, ada Sesi Potret dari Ari Lesmana dan Enau, Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen, ada Titik-Titik di Ujung Doa dari Saul Priyadi, kemudian di peringkat 6 ada Malu-Malu dari Dia dan Indah Kus, di peringkat 7 ada Semusim dari Tohpati dan Nadif Basalamah, di peringkat 8 ada Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, di peringkat ke 9 ada Sampai Kapan dari The Opportunist, peringkat 10 ada Pindah Pelan-Pelan dari Ivy Alicia. Negara teman Pro 2, di peringkat pertama ada Hold It dari Kehlani, peringkat kedua ada Man I Need dari Olivia Dean, peringkat tiga ada Where Is My Husband dari Raye, kemudian peringkat empat ada Opelite dari Taylor Swift, peringkat lima Drop It dari Olivia Rodrigo, peringkat enam ada Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande, peringkat tujuh ada Just Mike dari Bruno Mars, peringkat delapan ada Tears dari Sabrina Carpenter, peringkat sembilan ada Goals dari Lisa, Anita, Rema dan Viva Son, dan peringkat terakhir ada Clock On The Hill dari Willow. Wow. Dan teman Pro 2, kita akan mulai dari lagu pertama, ada Sempurnanya Aku dari NPD.
1: Sumpah kita gantung banget ya sih.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist, tempatnya lagu-lagu paling update yang lagi kamu cari dan lagi sering banget nih diputar di mana-mana. Nah teman Pro 2, sebelum kita masuk ke lagu berikutnya, kamu pernah tidak sih ngerasa momen kayak lagi butuh sesuatu gitu, tapi kamu sendiri juga gak tahu itu apa? Nah kayak hati lagi bingung ya, aku butuh ini tapi kepala masih bingung jawabannya. Dan pas lagi di kondisi seperti itu, teman Pro 2 biasanya cuma satu hal yang bisa menemani kamu, asik. Musik yang tepat ya, teman Pro 2. Jadi kita lanjut suasana dengan lagu-lagu yang lagi ramai banget, yang vibesnya pas buat kamu yang lagi di fase aku butuh sesuatu tapi gak tahu itu apa. Langsung saja ke WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Ayo tunggu ya teman Pro 2.

0: beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Hai teman Pro 2, back again bersama Ayo masih di Pro 2 Hitlist. Dan sudah ada pendengar setia Pro 2 yang bergabung nih teman Pro 2. Ada Ibu Lestari, wow. Oke, Ibu Lestari hadir menyapa kita semua teman Pro 2. Dan juga mau request lagunya Restu, Mahalini melawan Restu teman Pro 2. Wah, lagunya Mahalini melawan Restu mengingatkan saya pada seseorang ya teman Pro 2. Semoga bisa lancar-lancar aja teman Pro 2. Lanjut saja kita akan putarkan khusus buat Ibu Lestari. Terima kasih banyak Ibu Lestari sudah bergabung di Pro 2 Hitlist. Ini dia lagu requestannya, Mahalini melawan Restu.

menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekedar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, gadget memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa gadget seperti iPad, PC, laptop, ponsel, dan gawai lainnya ternyata menjadi rumah dari puluhan ribu bakteri dan berisiko menyebabkan penularan penyakit. Hal itu dibuktikan oleh peneliti asal Inggris bernama Julian. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Microbiology pada 2015, mengungkapkan kuman paling banyak bersarang di ponsel yang sehari-hari kita pakai untuk berkomunikasi. Bahkan, fakta mengerikannya lagi, ponsel mengandung bakteri 18 kali lebih banyak daripada flush di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah.

Oke, teman perludes, setelah tadi lagu dari Indah Kus dan juga Dia yang berjudul Malu-Malu, kita akan beralih ke Taylor Swift nih teman perludes. Kira-kira apa lagunya? Berkali penasaran langsung dengarkan ya. Jangan lupa request lagu di 082147 0504222.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Masih bersama Ayah di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Kita sudah masuk di jam kedua Pro 2 Hitlist. Masih bareng Ayah ya, teman Pro 2. Dan sekarang kita akan menaikkan energinya. Wih, karena jam kedua ini kita bakal lebih banyak mengharapkan request dari teman Pro 2 semuanya. So, untuk kamu yang mau request lagu bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Sambil menunggu akan Ayah putarkan beberapa lagu hits nih. Ada Tohpati dan Nadif Basalamah. Ini dia Semusim.

teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

malam Pro 2 barusan kita mendengarkan lagu Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Taman Pro 2, bagaimana suasana hati kamu sekarang? Jadi buat kamu-kamu yang mungkin lagi siap-siap untuk break istirahat sebentar lagi ya, tepat di pukul 12.00, boleh dong kamu request lagu favorit kamu Taman Pro 2 di siang hari ini. Siapa tahu ada lagu yang kamu idam-idamkan, asik, atau lagu yang ingin membangkitkan memori kamu ke masa-masa lalu, boleh banget Taman Pro 2. Kamu bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 di 0821476504222.

saya Randy Zen. Saya pernah menjadi asisten pelatih PRCND. Dengan bangga saya menyampaikan selamat kepada RRI, khususnya RRI ND yang terus menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Bagi masyarakat yang ingin merasakan serunya Piala Dunia tahun ini, jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI. Ikuti setiap momennya melalui siaran terestrial rri.co.id maupun aplikasi RRI digital. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau ah, panas. Oh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman produser, sebentar tadi lagi dari Lisa, Anita dan Rema. Goals, Widi. Itu membuat kita terasa ya vibes Piala Dunia yang semakin dekat nih, teman produser. Dan juga buat kamu yang masih mendengarkan, teman produser, ya cuma mau kasih tahu produser Hitlist tinggal 10 menit lagi kurang lebih. Jadi buat kamu yang request di menit-menit terakhir akan tetap ayah putarkan ya, teman produser. Tapi kalau requestnya setelah doa Angelus sudah tidak bisa kita putarkan lagi. Jadi I'm sorry dan jangan bersedih. Karena apa? Karena produser Hitlist ada setiap hari kok. Jadi setiap hari kamu bisa request dari jam 10 sampai jam 12 siang. Bukan hanya di Pro 2 Hitlist, kita punya FYP juga, Flores Your Playlist, dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Kamu juga bisa request di sana, teman Pro 2. Dan karena sudah di menit-menit terakhir, ayah harus pamit dari Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2 tetap stay tune terus, karena setelah ini akan ada mudah kreatif, teman Pro 2. Jadi jangan sampai kelewatan obrolan serunya.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Sao atau Mosa Lakitana adalah rumah adat yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Rumah adat asli Timor mempunyai bentuk seperti bulat telur dan tanpa tiang. Di dalam rumah adat ini terdapat suatu tempat suci untuk arwah nenek moyang yang pada saat-saat tertentu selalu diberi sesaji. Bentuk bangunan rumah ini dibedakan dalam 3 bentuk yang didasarkan pada model atapnya, yaitu bentuk atap berjoglo yang merupakan rumah adat suku bangsa Sumba. Bentuk atap-atap kerucut bulat merupakan rumah adat suku bangsa Timor. Bentuk atap seperti perahu terbalik merupakan rumah adat suku bangsa Rote.

Masyarakat pesisir suku Sabu yang merupakan pelaut membangun rumah adatnya dengan menyerupai perahu. Hal ini karena hubungan yang erat dengan kebudayaan serta kehidupan sehari-harinya. Misalnya, atapnya berbentuk perahu terbalik menandakan masyarakat daerah ini mengenal perahu dan laut sebagai alamnya. Hampir seluruh bagian rumah diberi nama bagian-bagian perahu seperti haluan, anjungan atau duru, dan burian atau wi. Duru merupakan bagian yang diperuntukkan bagi kaum laki-laki, sedangkan wi

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.
1: Koma 2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Berita itu hoax kan? Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

masih bersama Ayah di 92,2 FM. Akan ngobrol dengan narasumber kece kita tepat di pukul 12.30 nanti, teman bro 2, dengan tema kita di siang hari ini, yaitu rahasia sukses membangun usaha cake di tengah persaingan bisnis kuliner. Dan narasumber kita cukup jauh ya, teman bro 2, dari Makassar nih, ada kakak Husnul Khatimah selaku owner Go Kiss by Go West House. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih, bagaimana bisa kakak Husnul nih membangun usaha cake-nya di tengah persaingan bisnis kuliner. Apakah ada strategi khusus atau promosi-promosi yang menarik atau bagaimana yang mungkin bisa teman pro 2 contoh dan tiru bagi kamu-kamu yang ingin membangun sebuah usaha kuliner, teman pro 2. Jadi jangan sampai kelewatan ya, teman pro 2, tetap stay tune terus bersama Ayah di Muda Kreatif. 1, 2, 3, 4.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bejawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bejawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari om, tante, kakak, adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan berkurang sama sekali. Tingkat kebisingan suara ditentukan dalam satuan desibel. Suara percakapan normal umumnya memiliki tingkat kebisingan sekitar 60 desibel. Sementara itu, suara-suara keras seperti bunyi mesin, suara di lokasi pembangunan gedung, atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil jeda. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 back again bersama Aye. Kita sudah di Muda Kreatif dan kita sudah terhubung nih dengan narasumber kita di siang hari ini. Ada Kak Husnul Khotimah, teman Pro 2. Dia selaku owner Gokis by Gowes House nih, teman Pro 2. Dan sesuai tema kita di siang hari ini, rahasia sukses membangun usaha cake di tengah persaingan bisnis kuliner. Sudah terhubung bersama Aye melalui Zoom ya, teman Pro 2. Ada Kak Husnul Khotimah nih. Halo, selamat siang Kak Husnul Khotimah. Ini panggilannya Kakak siapa nih?
1: Halo, selamat siang.
0: Oke, ini panggilannya Kakak Husnul atau Kakak Khotimah?
1: Lala.
0: Oh, Kakak Lala?
1: Iya.
0: Oke, Kakak Lala, biar lebih akrab ya, saya panggil Kakak Lala saja nih, teman Pro 2. Kakak Lala, mungkin bisa diceritakan nih awal mula membangun usaha cake itu seperti apa dan termotivasi oleh apa nih, Kakak Lala?
1: Mulainya saya bentuk ini Gowes House, ya kami tuh ingin berjualan kopi keliling.
0: Oh, oke. Kemudian
1: dengan gerobak yang ditarik dengan sepeda ontel.
0: Wih, oke. Jadi awal mulanya karena itu, Kakak. Sudah berapa lama nih Kakak Lala?
1: Saya dari tahun 2017.
0: 2017 membuka usaha atau dari awal?
1: Iya, kopi keliling. Oh, kopi. Jadi saya itu dengan gerobak, iya.
0: Oh, wih, dari tahun 2017 itu ya Kakak?
1: Iya.
0: Wih, keren sekali. Berarti dari kopi langsung ke cake nih, motivasinya nih dari mana nih Kakak? Apakah memang dari awal sudah terbiasa membuat cake atau bagaimana nih Kakak Lala?
1: Iya, setiap lebaran itu kue kering, cake, itu momennya di hari lebaran.
0: Oh, berarti usaha ini nih dia setiap hari lebaran, bukan setiap hari ada ya Kak?
1: Iya, tapi mulai tahun 2000 berapa itu saya sudah menerima juga orderan. Bukan cuma tiap lebaran aja.
0: Tapi
1: sekarang kan iya. Sekarang kan saya sudah bergabung di komunitas RC Ridho Challenge. Jadi produk kami juga sudah ada di mana-mana.
0: Oh iya, luar biasa, sudah di mana-mana. Kalau boleh tahu Kakak punya toko offline ya?
1: Pendamping kami tuh arahkan biasa ke hotel.
0: Oke.
1: Kayak Hotel Baro, di TTS, kantor pos. Produk kami dipajang di sana.
0: Oke, begitu ternyata teman Pro 2. Nah, Kak Lala, apa tantangan terbesar yang dihadapi saat merintis bisnis cake hingga bisa dikenal sampai sekarang ini, Kakak?
1: Tantangan?
0: Pasti tidak mudah ya membangun bisnis ya dari nol begitu, apalagi kita merintis. Jadi yang paling dirasakan tuh tantangannya apa nih, Kak Lala?
1: Yaitu kita, ya tantangannya itu ya, konsisten rasa.
0: Oke.
1: Ya, terus kita membangun kepercayaan.
0: Adakah strategi-strategi khusus Kakak mungkin untuk para pelanggan supaya bisa membangun kepercayaan itu tadi? Apakah dengan cara memberikan diskon atau memberikan tester atau bagaimana Kak?
1: Ya, kita promosi untuk bisa memberikan dulu tester ya, mencoba produknya kita. Karena zaman sekarang itu yang dilihat itu dari kemasan.
0: Iyalah,
1: bukan rasa.
0: Benar, dia.
1: Iya.
0: Dari kemasan, dari bentuk kuenya yang menarik begitu, dengan warna
1: yang menarik.
0: Iya, anak-anak sekarang emang gitu sih Kakak. Testernya ini keren.
1: Jadi kalau kita tidak optimis yang untuk berusaha ya untuk memperkenalkan produk kita, untuk mencicipi produknya kita, orang tidak bakalan tahu ya.
0: Benar-benar setuju sekali, sepakat dengan Kak Lala nih teman Pro 2. Dan selanjutnya nih, menurut Kak Lala sendiri apa saja hal yang harus dipersiapkan seseorang sebelum memulai usaha cake ini?
1: Usaha ya?
0: Iya, jadi apa saja yang harus kita persiapkan? Contoh mungkin ada teman pro 2 di luar sana.
1: Yaitu, ya, bukan cuma sekedar hobi atau senang lihat orang happy pas makan, ya. Dari situ kita berpikir kenapa enggak dijadiin usaha ya? Kalau kita punya hobi gitu.
0: Oke. Okay. Uh-uh. Oke, okay, jadi
1: kita harus berpikir ya supaya orang juga orang senang dengan makanannya kita. Punya kita.
0: Oke. Okay. Berarti hal yang harus kita persiapkan apa nih Kak? Karena kita contoh nih hobi memasak. Terus kita mau buka usaha. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Atau kalau kita tidak punya hobi tersebut tapi ingin buka usaha cake itu bagaimana, Kak?
1: Kita harus punya skill.
0: Oh iya. Oke.
1: Okay. Ya. Mm-hmm. Terutama kalau di awal itu kita anukan satu atau dua menu dulu yang kita menu andalannya kita. Mm-hmm. Apa? Itu yang harus kita pertahankan dulu.
0: Oke. Okay.
1: Menu andalan. Mm-hmm.
0: Berarti menu andalan baru kalau itu sudah berhasil kita pertahankan baru mencoba menu-menu yang lain begitu ya Kak?
1: Iya.
0: Oke. Jadi itu teman pro 2, kalian harus punya skill dulu. Kalau misalnya mencoba langsung terjun ke usaha tidak ada skillnya, sulit nanti ya teman pro 2.
1: Iya.
0: Dan juga harus niat ya Kak. Harus niat juga karena kan ada orang yang coba-coba tapi niatnya setengah-setengah ya, mau tes-tes aja gitu. Itu juga sulit teman pro 2. Oke deh, Kakak Lala, bagaimana cara menjaga kualitas rasa dan konsistensi produk agar pelanggan tetap setia nih Kak?
1: Iya, harus bahan bakunya itu tetap sama. Walaupun saat ini ya ada kenaikan bahan baku, tapi kita itu tetap mempertahankan rasa.
0: Oke.
1: Kualitas.
0: Oke, setuju. Walaupun banyak kenaikan harga, kadang-kadang ada juga orang yang beralih ke bahan yang lebih ekonomis begitu.
1: Iya.
0: Benar, tapi kalau Kakak
1: kalau kita pakai kita pakai merek yang Blue Band, mahal ya sekarang.
0: Iya.
1: Kita gantilah yang kayak Filma gitu. Itu kan sudah merubah kita rasanya.
0: Oh, ya kan? Oke, benar-benar setuju. Jadi benar-benar tidak mengganti bahan-bahan baku itu tadi ya Kakak. Walaupun ada kenaikan harga tetap konsisten memakai bahan tersebut.
1: Iya.
0: Wih, itu tipsnya teman produk dari Kalala supaya menjaga kualitas rasa dan juga konsistensi produk itu tadi. Dan menurut Kalala nih, seberapa penting inovasi menu dan tampilan cake dalam menarik minat konsumen di era sekarang ini?
1: Pentingnya inovasi ya itu ya penting ya. Orang beli pakai mata.
0: Benar.
1: Bukan rasa.
0: Iya, pasti yang pertama kali dilihat sebelum merasakan ya.
1: Iya. Karena dari kemasan, dari daya tariknya orang itu lihat nih cantik ya. Tapi dia belum tahu rasanya bagaimana.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Benar.
1: Jadi kita itu harus mempertahankan ciri khasnya kita. Ciri khas yang kue andalannya kita ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang harus kita pertahankan.
0: Oke.
1: Okay. Supaya nggak hilang gitu.
0: Oke, okay, benar sekali. Berarti harus balance nih, harus setara antara tampilan dan juga rasa. Begitu. Kayak gitu teman pro 2, karena memang setuju sekali kalau kita melihat suatu produk makanan, pasti yang kita lihat tampilannya dulu nih. Wih, tampilannya menarik. Kita belum memikirkan rasanya bagaimana,
1: iya,
0: pasti langsung kita beli begitu kan. Wih, ini juga salah satu.
1: Iya.
0: Wih, keren ya teman pro 2. Oke, kita akan masih terus ngobrol dengan Kak Lala ya teman pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Buat kamu yang ingin bertanya seputar usaha cake, boleh langsung ke WhatsApp pro 2 di 082147650422. Atau kamu juga bisa tinggalkan komentar di live YouTube kita sekarang di RRIND teman pro 2.
2: Hey bro, sorry nih telat.
3: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro.
3: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
3: Ya keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
4: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
2: Siapa tuh bro?
3: Nggak tahu.
5: Ajikae, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa JKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmoani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Indi, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kembali lagi bersama Aya di Muda Kreatif dan juga narasumber kita di siang hari ini ada Kakak Lala atau Kakak Husnul Khotimah ya teman Pro 2. Kita lanjut nih ngobrol-ngobrol santainya dengan Kakak Lala teman Pro 2. Halo Kak Lala. Oke.
3: Halo.
2: Oke, masih terhubung ya teman Pro 2. Nah, Kak Lala, kita berbicara tentang media sosialnya nih. Bagaimana peran media sosial dan pemasaran digital dalam membantu perkembangan bisnis cake menurut Kakak?
3: Media sosial. Media sosial itu sangat penting ya. Bagi saya tanpa IG, WA, Gocis tidak akan dikenal di mana.
2: Setuju. Apakah Kakak Lala sendiri yang mengelola akun media sosialnya atau ada tim khusus Kakak yang bagian pemasaran nih mengelola media sosial Gocis ini?

0: Oke. Jadi testimoni juga termasuk strategi yang paling ampuh nih untuk menarik daya beli untuk para orang-orang
1: daya tariknya kita.
0: Daya tarik benar. Kadang kan orang penasaran, benar tidak nih yang dibilang si A ini enak banget gitu. Jadi kita penasaran, kita beli deh. Jadi itu juga penting teman Pro 2. Ini juga bisa kamu terapkan buat pelaku-pelaku usaha di ND ya teman Pro 2. Harus sering-sering minta testimoni pelanggan. Kalau bisa testimoni yang jujur ya Kak. Kadang-kadang kan ada yang kita yang suruh untuk kalau bisa yang bagus-bagus begitu. Menurut Kakak kalau ada orang yang begitu, menurut pendapat Kalala itu bagaimana? Testimoni itu apakah harus yang jujur atau kita tampilkan saja yang bagus-bagus? Kalau Kalala sendiri pendapatnya bagaimana?
1: Kalau saya, pendapat saya sih yang jujur aja.
0: Oke, yang jujur saja.
1: Dan khususnya
0: dengan yang dia rasa ya.
1: Apa yang tampilkan?
0: Oke, begitu ya teman Pro 2, keren sekali ini. Oke, Kalala, apa adakah tips untuk melola keuangan usaha agar bisnis tetap sehat dan dapat terus berkembang nih Kak?
1: Tips keuangan.
0: Soalnya kan orang-orang yang baru merintis kadang-kadang kewalahan mengenai keuangan atau finansialnya nih, karena kan usaha itu kan tidak seterusnya atau tidak selamanya konsisten ya, kadang-kadang naik turun begitu keuangannya. Ada tidak tips dari Kalala sendiri?
1: Kalau saya pribadi sih maksudnya ya kita pisahin itu uang pribadi dengan uang usaha.
0: Oke. Jangan dicampur ya.
1: Harus catat pengeluaran kita, pemasukannya kita, dan kita bisa sisihkan buat modal untuk kita putar kembali itu terus dengan dana darurat.
0: Oke, berarti kita harus siapkan
1: dana sebagai kuncinya.
0: Oke, berarti kita benar-benar harus menyiapkan dana darurat ya Kakak kalau kita terjun mulai usaha. Oke, jadi begitu teman Pro 2 supaya bisa tetap bertahan kita di persaingan dan juga di lika-liku cobaan ya. Kadang-kadang kita usaha ini kan banyak saja cobaan yang terjadi. Oke, Kalala, menurut menurut Kalala nih kesalahan apa yang paling sering dilakukan oleh pelaku usaha kek pemula dan bagaimana cara menghindarinya?
1: Ya, kalau kita lihat itu banyak yang banting harga. Yang penting dia lihat rame.
0: Okay.
1: Tapi dia enggak mikir, saya rugi.
0: Okay.
1: Dengan banting harga itu, saya rugi nih.
0: Atau tidak untung ya?
1: Jadi ujung-ujungnya, kita capek juga ya. Sudah rugi, capek lah ini.
0: Okay.
1: Mending kita jaga kualitasnya produknya kita.
0: Oke. Okay. Ternyata itu kesalahan.
1: Ya, jelaskan kalau memangnya polonya produknya kita begini ke pelanggan. Pasti pelanggan memang tahu dan mengerti. Kalau memang ada ya kenaikan. Kalau kita bicarakan baik-baik sama pelanggan kita.
0: Oke. Begitu. Keren teman Pro 2, itu juga salah satu kesalahan nih. Kesalahan yang saya juga baru tahu, kesalahan buat para pelaku UMKM atau yang terjun di bisnis kuliner untuk membanting harga dan tidak dapat untung malah rugi, itu ternyata kesalahan ya, karena hanya karena ingin ramai begitu. Jadi sebaiknya jangan lakukan seperti itu ya, saran dari Kalala teman Pro 2. Dan terakhir Kalala, karena kita sudah di penghujung acara nih, adakah pesan atau motivasi dari Kakak bagi masyarakat khususnya generasi muda yang ingin memulai bisnis cake atau usaha kuliner dari nol?
1: Ya, kalau saya sih motivasinya kita mulai aja, jangan nunggu sampai sempurna. Saya saja dulu masih menggunakan mixer yang biasa, oven biasa juga. Sampai sekarang pun saya masih menggunakan oven biasa.
0: Wow, keren.
1: Tapi yang penting kita punya konsisten.
0: Benar.
1: Dan jangan pernah malu untuk berusaha.
0: Setuju.
1: Itu saja.
0: Itu teman Pro 2 yang disampaikan Kalala, jangan pernah malu untuk berusaha, kita harus konsisten, kita harus punya niat yang kuat juga, kita harus mencoba bergerak, jangan hanya ada di pikiran ya, wacana-wacana itu harus kita laksanakan. Begitu. Keren banget Kak Kalala, terima kasih banyak sudah mau menyempatkan waktu untuk ngobrol dengan kita di Muda Kreatif.

0: semoga kedepannya kita masih punya waktu atau kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi nih seputar usaha ya Kakak Lala ya. Kalau ada
1: iya,
0: kesempatan. Terima kasih banyak Kakak Lala, saya harus pamit nih dari Muda Kreatif. Teman Pro 2 juga jangan kemana-mana, tetap stay tune terus karena setelah ini kita punya Sport Corner Berita Olahraga. Jadi Ayah dan juga Kakak Lala pamit ya dari Muda Kreatif edisi hari ini. See you, bye-bye.
1: Bye-bye, salam dari Makassar.

Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

102 masih di 92,2 FM Pro 2 RRI Ende, teman terbaik kamu. Kita sudah di Sport Corner, teman Pro 2. Ayo punya satu informasi dari dunia sepak bola nih. Real Madrid resmi berpisah dengan Alvaro Arbeloa. Wow. Dilansir dari rri.co.id ya, teman Pro 2. Real Madrid resmi berpisah nih dengan pelatih kepala Alvaro Arbeloa, dan klub mencapai kesepakatan bersama dengannya pada Selasa 9 Juni 2026 waktu setempat nih. Arbeloa adalah mantan pemain Real Madrid yang sebelumnya melatih tim muda dan cadangan klub, teman Pro 2. Ia ditunjuk pada bulan Januari lalu menggantikan rekan senegaranya yaitu Xabi Alonso. Di bawah asuhan Arbeloa, Real Madrid finish sebagai runner up La Liga di belakang Barcelona. Mereka gagal meraih trofi di semua kompetisi musim ini. Aduh, sedih ya teman Pro 2. Dan Alonso sebelumnya hengkang setelah timnya dikalahkan Barcelona di Piala Super Spanyol. Jadi Arbeloa ini kemudian kesulitan menstabilkan ruang ganti yang terpecah. Dan Real Madrid juga mengumumkan perpisahan tersebut melalui pernyataan resmi yang dirilis oleh klub. Real Madrid sangat berterima kasih kepada Alvaro Arbeloa. Demikianlah bunyi pernyataan tersebut, teman Pro 2. Jadi selama karirnya di klub, ia selalu menunjukkan loyalitas, komitmen, dan profesionalismenya. Ia adalah contoh dari nilai-nilai yang dijunjung Real Madrid sebenarnya. Dan musim ini benar-benar berantakan bagi Real Madrid ya, teman Pro 2. Mereka tersingkir di perempat final Liga Champions oleh Bayern Munich. Manis, dan mereka juga gagal memenangkan La Liga, finish di belakang Barcelona tanpa satu pun trofi nih, teman Pro 2. Dan musim ini sangat mengecewakan bagi para penggemar dan manajemen. Presiden klub Florentino Perez berniat nih menunjukkan Jose Mourinho sebagai manajer baru, dan hal ini disampaikan Perez menjelang pemilihan presiden klub minggu lalu. Spekulasi tentang kembalinya Mourinho ke Real Madrid terus menguat nih. Karena apa? Karena Mourinho sendiri pernah melatih Real Madrid dari tahun 2010 hingga 2013 dan membawa tim meraih berbagai gelar saat itu. Apakah benar nih Mourinho akan menjadi pelatih baru Real Madrid? Kita tunggu saja ya, teman-teman, informasi lebih lanjutnya.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Badewi.
1: Oh.
0: Badewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Malam Pradio masih bersama Ayah di Sport Corner, beritanya olahraga. Dan informasi selanjutnya masih dari sepak bola nih, Malam Pradio. Oleh Romini diprediksi jadi penentu kemenangan Timnas Indonesia. Tentu saja informasinya saya ambil dari rri.co.id nih, Malam Pradio. Penyerang Timnas Indonesia Oleh Romini diprediksi kembali menjadi sosok penting saat menghadapi Mozambik. Wow. Jadi di laga FIFA Matchday itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 9 Juni 2026 malam. Ternyata ini sudah berlangsung, Malam Pradio, kemarin ya. Prediksi tersebut disampaikan pengamat sepak bola Lukas Aditya karena menurutnya performa Oleh sedang berada dalam tren yang sangat positif. Oleh tampil impresif saat Indonesia mengalahkan Oman dengan skor 3-0 pada pertandingan sebelumnya. Ia kembali menunjukkan ketajamannya di lini depan skuad Garuda. Lukas menilai kepercayaan diri Oleh sedang berada pada level tinggi nih, Malam Pradio. Kondisi itu menjadi momen yang paling penting dan modal yang paling penting juga menghadapi Mozambik nanti. Kalau melihat dari catatan gol Oleh bersama Timnas Indonesia juga cukup menjanjikan ya. Dalam 5 pertandingan yang digelar di SUGBK, ia mampu mencetak 4 gol. Produktivitas tersebut lanjut Lukas membuat Oleh menjadi salah satu andalan utama di lini serang. Kehadirannya dinilai dapat memberikan ancaman besar bagi pertahanan lawan nih, Malam Pradio. Selain ketajaman Oleh, kemenangan atas Oman juga meningkatkan mental pertandingan para pemain. Indonesia kini datang dengan kepercayaan diri yang lebih kuat. Meski demikian, Indonesia tetap harus waspada karakter permainan Mozambik nih, karena tim asal Afrika itu dikenal mengandalkan kecepatan dan transisi cepat. Lukas menilai lini belakang Indonesia wajib menjaga konsentrasi sepanjang laga. Kesalahan kecil bisa dimanfaatkan lawan untuk mencuri gol. Menurutnya, keseimbangan antara lini belakang dan lini depan menjadi kunci kemenangan. Indonesia harus disiplin, bertahan sekaligus efektif memanfaatkan peluang. Jika mampu mengalahkan Mozambik, Indonesia akan memperpanjang tren positif bersama pelatih Zon Herdman. Dan hasil itu juga dapat meningkatkan kepercayaan diri tim menuju turnamen berikutnya. Dengan performa yang sedang menanjak, Oleh Romini diperkirakan kembali menjadi tumpuan. Ketajamannya bisa menjadi pembeda dalam upaya Garuda meraih kemenangan kedua beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli.

masih di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, next informasi Sport Corner datang dari Olimpik nih, teman Pro 2. Rachel dan Feby melangkah ke babak 16 besar Australia Open 2026. Informasinya ayo ambil dari rri.co.id. Ganda putri Indonesia Rachel dan juga Feby Satyaningrum melangkah ke babak 16 besar Australia Open 2026. Rachel dan juga Feby merebut kemenangan dari wakil Korea Selatan Kim Yung Jung dan juga Lee Yu Lim dalam rubber match di skor 16-21, kemudian 21-16, dan akhirnya 21-15. Melansir laman BWF, pertandingan berlangsung selama 71 menit di lapangan 1 Kuai Center, Sydney pada Selasa 9 Juni 2026. Dan laga ini menjadi pertemuan perdana Rachel dan juga Feby menghadapi pasangan Kim dan Lee. Pada game pertama, Putri Indonesia sempat beradu poin nih dengan pasangan Korea hingga kedudukan 7 sama. Akan tetapi, Kim Lee berhasil lepas dari kejaran Rachel dan Feby, merebut interval dan mempertahankan keunggulan tersebut hingga akhir. Menelan kekalahan dengan selisih poin yang cukup besar di game pertama, Rachel dan Feby tancap gas di game kedua, teman Bro 2. Ganda putri nomor 11 dunia itu tampil impresif setelah persaingan ketat memperebutkan interval. Jeda sejenak itu memberi mereka dorongan untuk menyalip lawan dengan mencetak 6 poin secara beruntun dan merebut game. Momen tersebut terus dipertahankan Rachel dan juga Feby di game ketiga. Akhirnya pasangan muda Indonesia itu membuka game dengan mencatatkan 5 poin secara beruntun dan merebut interval. Wih, keren ya teman Pro 2. Akhirnya pasangan Lee Kim yang terus mencoba menyalip keunggulan kembali kesulitan nih untuk mencetakkan poin selepas jeda, mengakhiri game untuk kemenangan pasangan Indonesia. Seusai pertandingan, Feby Satyaningrum mengatakan bahwa pada game pertama Rachel dan juga Feby sempat bermain terburu-buru. Jadi permainan yang lebih tenang menurutnya yang membuat game kedua dan ketiga berjalan dengan lebih baik. Bersaing ketat dengan pasangan ranking 99 menjadi pecutan bagi Rachel dan juga Feby yang memiliki ranking 11. Meski demikian, Feby menilai hal tersebut bukanlah beban, melainkan motivasi. Sementara Rachel Alicia Rose menjelaskan, kekalahan di semifinal Indonesia Open kemarin mengajarkan mereka untuk menjaga pola istirahat. Beruntungnya, tambah Rachel, ia dan pasangan sudah familiar dengan Australia, jadi it's okay ya teman Pro 2. Setelah masuk final Indonesia Open kemarin, kami lebih menjaga pola istirahat dan juga pola conditioningnya dan makan tidurnya teratur. Juga mencoba pengkondisian di latihan-latihan agar bisa fit terus. Begitulah ucap atlet yang berusia 20.

0: seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Ya, teman Brodul, setelah tadi lagu BTS yang berjudul kita sudah masuk di showbiz sama Brodul karena tadi barusan kita mendengarkan BTS, tapi informasi ini datangnya dari temannya BTS. Temannya BTS enggak tuh, sama-sama B soalnya depannya. Ini dia Blackpink. Siapa lagi kalau bukan Jennie Blackpink yang bikin heboh fans usai tampil di Amerika Serikat. Apakah siap comeback solo atau bagaimana nih? Wow. Informasinya yang ambil dari okizone.com, teman Pro 2. Salah satu member girl group K-pop Blackpink yaitu Jennie kembali memancing rasa penasaran para fans deh. Jennie baru-baru ini membawakan beberapa lagunya yang belum dirilis saat tampil di Festival Musik Governors Ball 2026 di New York, Amerika Serikat. Penampilan tersebut langsung memicu spekulasi dari para fans, di mana mereka menduga Jennie akan segera meluncurkan proyek solo terbarunya. Dan dikutip dari beberapa sumber resmi, Jennie membuat penonton terkejut dengan lagu-lagu yang belum pernah dirilis secara resmi nih. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah lagu yang berjudul Lock It Down. Wow, yang dibawakan di hadapan ribuan penonton loh, teman Pro 2. Sebelumnya lagu ini sudah sempat terdengar dalam penampilan singkat di sebuah acara di Seoul, Korea Selatan. Namun untuk pertama kalinya di Governors Ball Amerika Serikat, lagu itu didengarkan ke publik secara langsung dan lengkap lagi, teman Pro 2. Tidak hanya satu lagu, Jennie juga disebut menampilkan beberapa materi baru lainnya selama penampilannya di atas panggung. Hal ini memperkuat spekulasi warganet soal Jennie yang diduga akan comeback secara solo dalam waktu dekat. Penampilan Jennie di Governors Ball sendiri menjadi salah satu yang paling banyak dibicarakan sepanjang festival ya, teman Pro 2. Selain membawakan lagu-lagu hits dari karir solonya, ia juga sukses mencuri perhatian lewat debut materi musik yang baru yang belum tersedia di platform streaming manapun. Hingga kini belum ada pengumuman resmi nih mengenai tanggal perilisan lagu-lagu tersebut. Di media sosial, cuplikan penampilan lagu baru Jennie pun langsung beredar luas dan memicu berbagai reaksi. Banyak penggemar mengaku semakin tidak sabar nih menunggu perilisan resmi lagu tersebut setelah mendengar versi live-nya di Governors Ball. Wow, tapi sayang sekali belum bisa kita putarkan sama Pro 2 karena belum ada versi resminya. Tapi don't worry, kita akan putarkan lagu Jennie yang sempat viral dan mungkin sampai sekarang masih hit sekali ya, teman Pro 2. Apalagi kalau bukan Like Jennie, ini dia.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

yang sukses memenangkan Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih. Jadi juara Piala Dunia sebagai pemain itu sudah luar biasa. Tapi ada yang lebih jarang terjadi teman Pro 2. Juara sebagai pemain lalu mengulanginya sebagai pelatih. Dan dalam sejarah hanya ada 3 orang. Mario Zagallo, Franz Beckenbauer, dan Didier Deschamps. Mereka bukan cuma paham cara bermain, tapi juga paham cara memimpin. Sebagai pemain, mereka merasakan tekanan di lapangan. Tapi sebagai pelatih, mereka mengatur semuanya dari luar. 2 peran, 1 pemahaman. Dan itu tidak mudah, teman Pro 2. Dari mereka kita belajar bahwa sepak bola bukan hanya soal kemampuan, tapi juga tentang pengalaman dan cara melihat permainan dari sudut pandang yang berbeda. Dan mungkin dari situlah seorang legenda benar-benar terbentuk.

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1, teman Perdua, dan masih dengan Ayah di Santai Siang. Tepatnya kita masih di Showbiz ya. Dan Ayah punya informasi selanjutnya nih di Showbiz edisi hari ini, ada Elva Singers Gandeng King Nasar hingga JKT48 di konser tunggal Pesta Cinta. Vokal grup legendaris Elva Singers siap menggebrak panggung musik tanah air lewat konser tunggal bertajuk Pesta Cinta nih, teman Pro 2. Konser ini digelar untuk menandai perjalanan mereka di industri musik yang hampir 4 dekade. Konser yang dipromotori oleh Premier Live Production bersama Ruang Pentas ini dijadwalkan berlangsung di Casablanca Hall pada Jakarta Selatan di 26 Juni 2026 mendatang, teman Pro 2. Di satu tanggalnya buat kamu fans-fansnya si Elva ya, 26 Juni. Ibram Putra selaku CEO Premier Live Production mengungkapkan bahwa Elva Singers memiliki daya tarik magis nih yang tak lekang oleh waktu. Meski sudah senior, lagu-lagu mereka terbukti masih digandrungi anak muda hingga saat ini loh, teman Pro 2. Kejutan terbesar dalam konser ini hadir dari konsep kolaborasi lintas generasi. Elva Singers disinyalir akan berbagi panggung dengan King Nasar, JKT48, kemudian Sherina Munaf, Rio Febrian, Monita Tahalea, Angel Peters hingga Gabriel Harvianto. Menariknya lagi nih, teman Pro 2, Yongki Vincent selaku musik director memastikan komposisi dalam konser ini akan terdengar sangat kekinian tanpa menghilangkan ciri khas almarhum Elva si Korea. Wih, keren ya. Kemudian personal Elva Singer yakni Yana Julio, Lita Zen, Uci Nurul dan Agus Wisman mengaku sangat antusias nih berkolaborasi dengan musisi muda. Bahkan kabarnya mereka siap membawakan karya milik tamu undangan nih, termasuk lagu dari King Nasar dan juga JKT48. Keren banget ini, teman Pro 2. Aduh, sepertinya kita akan menunggu sampai tanggal 26 Juni ya. Semoga ini sesuai ekspektasi kita semua, benar-benar luar biasa, apalagi ada King Nasar ya. Dan juga JKT48 benar-benar lintas generasi dan juga lintas genre nih, teman Pro 2. Ada genre dangdut dan genre pop kekinian. Begitulah, teman Pro 2. So, masih akan ada lagi informasi showbiz buat teman Pro 2, jadi jangan lewatkan, tetap di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

informasi selanjutnya datang dari JQ Kompetisi gelar kompetisi cover lagu dorong keterlibatan konten kreator. Dilansir dari RRI, bukan teman produk, dilansir dari okezone.com, sorry ya. Perusahaan penerbitan musik PT JQ Com Norton Komposi atau yang disingkat dengan JQ Komposi menandai 6 tahun perjalanannya dengan meluncurkan kompetisi cover lagu bertajuk Cover Twin 2026 yang ditujukan bagi masyarakat umum dan kreator digital nih teman produk. Peluncuran program tersebut dilakukan dalam kegiatan media gathering yang digelar di Jakarta pada Jumat lalu 6 Juni 2026. Kompetisi ini menjadi salah satu agenda yang dihadirkan perusahaan dalam rangka peringatan 6 tahun beroperasi di industri musik publishing. Jadi JQ Komposi ini berdiri pada tahun 2020 dan bergerak dalam pengelolaan hak cipta musik dan pengembangan katalog lagu ya teman Pro 2. Dan dalam perjalanannya perusahaan bekerjasama dengan sejumlah pencipta lagu, komposer, penyanyi dan pemilik hak cipta. Jadi selaku CEO JQ Komposi ini, si Isra Rudin mengatakan perjalanan 6 tahun perusahaan diwarnai proses pembelajaran dan kolaborasi dengan berbagai pihak di industri musik. Waduh, keren ya teman Pro 2. Dan kompetisi cover lagu tersebut menggunakan 10 lagu yang berasal dari katalog karya yang dikelola dan dipublikasikan oleh JQ Komposi sendiri bersama para mitra lagunya. Jadi lagu-lagu yang dipilih peserta antara lain Nona Nona Nona milik Fudo More dan juga Kerinduan dari Morfa, Takdirmu bersamanya dari Joy Marnio, Aku Yang Salah dari Haris Marciano, kemudian Gondes Kecu dari Uut Seli, serta 5 lagu karya Putri Fedia yakni Janda Anak Dua, Menderu Biru, Tresna Aku Tenan, Tembang Asmoro, dan Tak Pernah Mengerti. Nah, peserta dapat mengunggah hasil cover melalui YouTube, TikTok maupun Instagram serta Reels selama periode kompetisi berlangsung pada 6 sampai 30 Juni 2026 teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu yang mau ikut boleh banget ya, tapi lagu-lagunya tadi yang sudah Ayah sebutkan atau kamu bisa cari dari sumber-sumber resmi JQ Komposi sendiri ya teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2, karena kita sudah di penghujung acara santai siang nih teman Pro 2, Ayah harus pamit undur diri. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah membersamai dari tadi jam 10 sampai sekarang ini. Teman Pro 2 harus stay tune terus karena setelah ini akan ada sore ceria dan pastinya akan ada keseruan-keseruan bersama dengan penyiar. Jadi, tetap bersama kita di 92.2 FM Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

0: Nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Nggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Tan, sani kita duduk.
2: Iya dong.
1: Tan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi

0: saatnya Pro 2 FM ND akan mewarnai sore kamu dengan sore ceria.
1: Info Pro 2.

0: Selamat sore teman Pro 2. Kita awali info Pro 2 di sore ceria teman Pro 2 bersama saya Dodi Riti dan juga ada rekan Salsa nanti yang akan menemani kalian di segmen sore ceria kali ini teman Pro 2. Info Pro 2 kali ini teman Pro 2 dikutipnya dari laman resmi kami di rri.co.id. Info pertama, stok VAR di Kecamatan Boawai dipastikan aman dan cukup. Teman Pro 2, pemerintah Kecamatan Boawai ini memastikan ketersediaan vaksin anti rabies atau VAR di fasilitas kesehatan wilayah Boawai masih aman dan mencukupi. Hal tersebut disampaikan Camat Boawai, Vitalis Bayi, kepada media RRI pada Selasa 9 Juni 2026. Ia menyampaikan teman Pro 2, kepastian tersebut menyusul meningkatnya perhatian masyarakat setelah adanya kasus kematian akibat rabies yang menimpa Yohana Clarissa Mowa, warga Kecamatan Boawai. Menurut Vitalis, seluruh masyarakat yang mengalami gigitan anjing, kucing maupun hewan lain yang diduga menularkan rabies diharapkan segera mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis. Next informasi teman Pro 2 masih di rri.co.id, turnamen pelajar ND jadi ajang pembinaan karakter generasi. Teman Pro 2, Wakil Bupati ND Dr. Domingus Minggu Mere ini membuka turnamen sepak bola antar pelajar se-Kabupaten ND pada Selasa 9 Juni 2026 pada sore hari di Stadion Marilonga ND. Turnamen kelompok usia 17 tahun itu memperebutkan piala Bupati ND dan diikuti pelajar SMA, SMK, serta MA dari berbagai wilayah di Kabupaten ND. Dalam sambutannya, Wakil Bupati ND menegaskan bahwa kompetisi tersebut tidak semata-mata untuk menentukan pemenang dan kalah. Menurutnya, turnamen menjadi wadah pembinaan karakter, kedisiplinan dan sportivitas bagi generasi muda ND. Dan informasi Pro 2 di sore ceria teman Pro 2 yang terakhir adalah Babin Kamtipmas Tarawali dukung ketahanan pangan. Taman Pro 2, Babin Kamtipmas Desa Tarawali, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Bribda Fransiskus Rimo, ini melaksanakan patroli dan sambang ke kelompok tani Mata Beku. Kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtipmas sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional pada Senin 8 Juni 2026. Oke teman Pro 2, itu tadi informasi Pro 2, info Pro 2 di sore ceria. Selengkapnya kalian bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id atau kbrnnd. Saya Dodi Riti, sekian info Pro 2.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND,
0: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sesaat lagi kamu akan mengikuti Flores Session di Pro 2 ND. Teman terbaik kamu.

FM 92,2 Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk kalian semua teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya di sore ceria ini sajian informasi dan juga musik hiburan bakal menemani kalian selama beberapa jam ke depan. Dan

0: dan ya tadi terputus karena dan. Oke. Okay.
1: Dan.
0: Kamu dengarkan suara siapa teman Prodo yang tiba-tiba muncul ya?
1: Hey ho.
0: Dari negeri Dona.
1: Iya, dari bukan negeri Dona, lebih ke negeri Kutub ya. Karena di sini kalau belum dingin, kita di sana dingin duluan teman Prodo.
0: Dingin seperti apa sih di sana?
1: Dinginnya serasa lagi di film Frozen. Terus tiba-tiba kamu dibekukan seperti itu, terus kamu mencair. Jadi kalaupun panas ya di Indonesia saat ini situasinya itu tetap dingin teman Pro 2. Jadi kita dingin dari pagi ketemu pagi lagi.
0: Oh. Nah kita di Flores Season ya teman Pro 2. Pastinya info-info seputar Flores ya dari KBRN rri.co.id ya, akan menemani kalian teman Pro 2. Seperti apa informasinya? Makanya kalian jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay di FM 92.2 nih, Pro 2 FM ini teman terbaik kamu teman Pro 2.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Sore Ceria.

0: Oke, teman Pro 2 di Flores Season kita punya informasi ya. Satu informasi menemani kalian. Ini ada, wow, ini yang lagi viralnya di Facebook ya.
1: Iya,
0: anak dengan usia baru tamat SMP meninggal dunia karena rabies. Nah, ini rabies kembali mengancam camat camat Luawai, membawa warga untuk waspada, teman Pro 2. Ya, pemerintah Kecamatan Buawai memperketat langkah penanganan rabies setelah seorang warga, Yohana Clarissa Mova, meninggal dunia akibat gigitan hewan penular rabies APR ya. Korban tercatat sebagai kasus kematian pertama akibat rabies di Kecamatan Buawai sepanjang tahun 2026 nih, teman Pro 2. Wow, ini harus waspada ya.
1: Iya, betul sekali teman Pro 2. Dan Camat Buawai Vitalis Bayi itu kepada media RRI Selasa kemarin 9 Juni 2026 mengatakan pemerintah kecamatan bersama unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan telah menggelar rapat koordinasi guna menentukan langkah penanganan dan pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi, teman Pro 2. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah melakukan vaksinasi sistem blokir di sekitar lokasi kasus untuk memutus rantai penularan rabies, teman Pro 2. Menurut Vitalis, langkah cepat tersebut diperlukan mengingat rabies merupakan penyakit yang berisiko tinggi menyebabkan kematian apabila tidak segera ditangani sejak awal. Yang mengimbau masyarakat agar segera melapor kepada pemerintah desa, pemerintah kecamatan maupun fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gigitan anjing, kucing atau hewan lain yang berpotensi menularkan rabies. Jadi kalau misalnya kamu tiba-tiba digigit ya sama beberapa hewan tadi, mungkin segera periksa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat dan segera ditangani, teman Pro 2.
0: Oke, seperti ini teman Pro 2. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini, ada Putri Tanjung, Fitri Mario Jekwal dan Aldo.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

kedua kita ke informasi selanjutnya. Messi di Flores Station ya, bareng Salsa dan Dodi, teman berdua. Ini informasinya yaitu peringati hari lingkungan warga Pasir Putih Tanah Malapari, teman berdua. Pemain Pro 2 Perkumpulan Berguna bersama Sarbi Institute menggelar aksi lingkungan di Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Selasa 9 Juni 2026, teman Pro 2. Kegiatan ini tentunya teman Pro 2 dilaksanakan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat desa, teman Pro 2. Aksi tersebut mengusung semangat kolaborasi dalam menjaga kelestarian lingkungan dari tingkat desa. Warga, tokoh masyarakat, pemuda, dan aparat desa turut ambil bagian dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung sepanjang hari. Berarti full day ya, teman berdua. Dan kegiatan ini diawali dengan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan daratan. Selain itu, dilakukan penyerahan simbolis bibit pohon malapari kepada pemerintah desa Pasir Putih sebagai bentuk dukungan terhadap penghijauan kawasan pesisir. Usai penyerahan bibit, peserta bersama-sama melakukan penanaman pohon malapari di sejumlah titik yang telah ditentukan. Jenis pohon yang dipilih karena memiliki akar yang kuat untuk menahan abrasi pantai serta menghasilkan biji yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Ketua Sarbi Institute yang juga anggota DPR RI Komisi 11, Ateng Sutisna, menegaskan keberhasilan pelestarian lingkungan sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Menurutnya, program lingkungan harus tumbuh dari kebutuhan, pengetahuan lokal, dan kearifan masyarakat setempat. Setuju nih teman berdua. Sebelum menutup kegiatan, Wense Laus menekankan pentingnya mewariskan lingkungan yang sehat kepada anak cucu. Melalui gerakan penanaman pohon ini, Perkumpulan Berguna dan Sarbi Institute berharap tumbuh kesadaran kolektif masyarakat pesisir Lembata untuk merawat lingkungan secara berkelanjutan sekaligus memperoleh manfaat ekologis dan ekonomi dari pohon yang ditanam. Kita masih stay bareng kamu teman Pro 2 dengan informasi di edisi Flores Session sore hari ini. So, jangan kemana-mana, masih bareng Salsa. Dan kita juga bakal apa ya, bakal seru-seruan dia sore hari ini teman berdua. Punya playlist yang seru juga. Kita juga bakal kasih kamu informasi yang lagi happening saat ini. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati ya. Jangan ngebut-ngebut teman berdua, walaupun yang tukang ngebut saya sih sebenarnya.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Yeay, teman Bro 2, kita masih di Flores Session sore hari ini. Dan informasi selanjutnya, House of Indonesia berhadir perkuat kreativitas pemuda Sika, teman Bro 2. Dilansir langsung dari KBRN, Kabupaten Sika kini memiliki pusat kreativitas dan kolaborasi budaya bagi generasi muda melalui kehadiran House of Indonesia. Dan ruang kreatif ini dirancang untuk mendorong kecintaan terhadap budaya lokal, sekaligus mendukung pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan sektor pariwisata berbasis budaya. Dan HOI merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Republik Korea Selatan, teman Bro 2. Program tersebut bertujuan memperkuat kapasitas talenta kreatif Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global. Melalui berbagai pelatihan intensif, peserta dibekali keterampilan di bidang animasi, film dokumenter, dan konten digital. Program ini juga menjadi wadah pertukaran pengetahuan yang menghubungkan kekayaan budaya Indonesia dengan kemajuan industri kreatif digital Korea Selatan, teman Bro 2. Bupati Sika juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia dan Republik Korea yang menjadikan Sika sebagai salah satu lokasi pelaksanaan program tersebut. Dari 6 daerah pelaksanaan HOI di Indonesia, Sika menjadi wilayah terbaru yang bergabung pada tahun 2026. Program HOI mengembangkan 4 bidang pelatihan utama, yakni animasi, film dokumenter, konten mobile, serta konten edukasi, seni, dan budaya. Untuk Kabupaten Sika, seluruh aktivitas dan pelatihan House of Indonesia dipusatkan di lantai 3 kantor Bupati Sika sebagai ruang kolaborasi bagi generasi muda dan kreatif daerah. Itu tadi teman Bro 2 informasi kita di edisi Flores Session ya sore hari ini. Dan kita masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita bakal move ke generasi prestasi teman Bro 2. Tapi say sorry banget karena di sore hari ini kita tidak bisa menghadirkan narasumber edisi generasi prestasi. Next time deh teman Bro 2. Salsa masih stay bareng kamu. Jadi buat kamu semuanya, jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 Prode FM ND, teman terbaik kamu.

0: Terima kasih kamu telah mendengarkan Forest Session di Pro 2 RRI Indie.
1: Forest Session, sampai bertemu lagi.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM Andy.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Yeay, teman Pro 2 masih di 92,2 bareng Salsa di sore hari ini, teman Pro 2. Dan saatnya kita masuk di Genpres, generasi prestasi. Tapi kita say sorry banget ya, karena sore hari ini kita tidak bisa kehadiran narasumber secara langsung, secara live, teman Pro 2. Tapi nanti Salsa tidak janji dulu ya, soalnya takut kalau tidak bisa tepati janji, teman Pro 2. Jadi nanti bakal next time kita bakal menghadirkan narasumber di obrolan generasi prestasi kita, teman Pro 2. Jadi buat kamu, Salsa bakal menyajikan informasi seputar prestasi di sore hari ini dan lagu-lagu yang bikin kamu semangat tentunya, teman Pro 2. Jadi walaupun di luar mau dingin ya, karena biasanya kalau sudah jam-jam begini masuklah hawa-hawa dingin sampai malam nanti, teman Pro 2. Tapi biar kamu jadi hangat, nanti Salsa kasih lagu buat kamu semua, teman-teman Pro 2, di sore hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Komando 2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

juga kita Messi di Genpres Generasi Prestasi teman Pro 2. Dan informasi selanjutnya yang bakal Salsya share ke kamu teman Pro 2 di edisi Genpres sore hari ini, Timnas Indonesia menang lawan atas Mozambik dengan skor 1-0 tutup FIFA Match Day dengan hasil sempurna teman Pro 2. Timnas Indonesia menutup edisi FIFA Matchday dengan hasil sempurna usai menang lagi melawan tim kedua Mozambik dengan skor 1-0 teman Pro 2. Di Stadion Gelora Bung Karno GBK Jakarta, in case ya kalian bisa lihatlah teman Pro 2, skuad Garuda sebelumnya juga menang melawan Oman dengan skor 3-0 teman Pro 2. Gol semata wayang day Matchday kali ini dicetak oleh the one and only oleh Romeni di babak pertama. Sekali lagi Coach Hartman menunjukkan permainan dominan dengan skuad kurang lebih sama ya teman Pro 2 dengan yang ada di laga awal. Selanjutnya skuad Garuda bakal kembali berkumpul di next FIFA Matchday pada bulan September dan Oktober, lanjutkan prosesnya boys. Semangat terus, semoga nanti next matchnya kalian bisa menjadi juara, bisa membanggakan negara kita Indonesia teman Pro 2.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Yeay, pemain Pro 2, kita masih di Genpres Generasi Prestasi.
1: Tepat sekali teman Pro 2 ya, buat kalian-kalian semua yang dengerin kita di sore ceria ini ya. Genpres Generasi Prestasi itu menemani kalian setiap harinya di jam yang sama ya teman Pro 2. Kecuali di hari Kamis itu
0: ada sore ceria berjaringan.
1: Ya, Genpres ya, berjaringan Skor Film Nusantara 6 RRI-ND, RRI Tembo dan juga RRI Kupang teman Pro 2. Buat kalian yang memiliki prestasi, jangan pendam ya, laporkan asik.
0: Aduh kayak ya, kayak apa ya?
1: Resmi harus ya. Beritahukan kepada kami teman Pro 2 ya, supaya kita bisa ngobrol nih terkait prestasimu, cerita pengalaman prestasimu di Pro 2. Supaya bisa nih memotivasi, menginspirasi teman-teman Pro 2 yang dengerin kita nih.
0: Betul sekali. Ini lagi dan lagi ya. Kita Kota ND kayaknya mau menampung prestasi nih ke depannya. Karena bakal ada generasi-generasi yang ya mungkin bakal membanggakan Kota ND tercinta.
1: Ada Miss Teen Superstars Indonesia NTT, okay, yang mau go Batam dan Singapura. Ada juga yang terbaru ya, yang terbaru yang dia kan sudah pernah nih jadi narasumber di Pro 2.
0: Iya. Siapakah Carme, dia?
1: Carmen Lamba ya.
0: Iya.
1: Yang kemarin itu sudah official final ya. Mengumumkan bahwa dia itu lolos sebagai finalis Miss Art atau Putri Bumi Indonesia.
0: Wow, keren ya.
1: Berarti ini semakin di depan nih.
0: Iya, betul sekali.
1: Apalagi dunia pageant ya teman Pro 2. Nanti kita juga ya di edisi-edisi selanjutnya kita bakal ngobrol sama Miss Teen Superstars Indonesia NTT dan juga Putri Bumi atau Miss Art Indonesia.
0: Iya.
1: 2026 asal Nusa Tenggara Timur nih. Moto hari apa? Makanya dengerin terus Pro 2 supaya kalian tahu nih, kalian update nih jadwalnya seperti apakah dan di hari apa.
0: Betul sekali teman Pro 2. Jadi buat kamu semuanya, pantau kita terus melalui terestrial di 92,2. Dan kita juga punya aplikasi RRI Digital.
1: Yo, yang download, bisa kalian download
0: di Play Store dan App Store yang ada di HP kamu teman Pro 2.

0: I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Halo, halo Ajikae. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

0: Oke. Thank you untuk semua teman Pro 2 yang dengerin kita di Sore Ceria Genpres. Dan ya, Genpres ya, bakal hadir setiap hari Senin hingga di hari Jumat teman Pro 2 dengan narasumber anak muda berprestasi dan juga menginspirasi teman Pro 2. Jangan lupa setiap Senin sampai Jumat itu di jam 4:30 waktu Indonesia Tengah.
1: Betul sekali teman Pro 2. Bakal ada narasumber-narasumber yang berprestasi dan bakal menginspirasi kita semua, apalagi anak-anak muda yang ada di Kabupaten ND. Dan kita akhiri edisi Generasi Prestasi, kita bakal move ke informasi-informasi viral. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, nanti Salsa bareng Dodi akan share ke kamu informasi yang lagi relate dan happening saat ini teman Pro 2. Tetap di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus . Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

0: 2, back again di sore ceria. Dan saatnya kita di informasi viral, teman-teman Bro 2. Kita bakal kasih kamu informasi yang lagi relate, yang lagi happening, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, teman-teman Bro 2. Dan ini informasi berikut ini datang dari Joki Tong Setan asal Sumatera. Wow, menarik teman Bro 2. Carmilla Purba jadi orang Indonesia pertama yang tampil di Wall of Death Inggris, teman Bro 2.
1: Oke, nah ini Tong Setan atau dikenal dengan dunia di internasional sebagai Wall of Death ya teman Pro 2, merupakan atraksi ekstrim di mana pengendara motor melaju di dinding silinder vertikal.
0: Iya, betul.
1: Perjalanan Carmilla menuju titik ini penuh tantangan. Ia sempat merantau dan bergabung dengan rombongan besar, rombongan pasar malam untuk mencari nafkah. Karirnya pun dimulai dari wahana rumah hantu sebelum akhirnya tertarik mempelajari Tong Setan. Pada 2014, saat itu banyak yang meragukan langkahnya karena belum ada perempuan Indonesia yang menekuni profesi tersebut di Indonesia.
0: Betul sekali teman Bro 2, berarti dia menjadi perempuan pertama ya. Dan kerja keras dan konsistennya ini membuahkan hasil. Pada 2018 lalu, Carmilla mendapat kesempatan tampil di Thailand dan berkenalan dengan Danny dari kelompok Ken Fox Wall of Death dari Inggris teman Bro 2. Dari sana peluang tampil di kancah internasional mulai terbuka. 6 tahun kemudian, teman Pro 2, tepatnya pada 2024 lalu, Carmilla diundang untuk tampil di Inggris menggunakan motor Indian Scout. Penampilan itu sekaligus menjadikannya perempuan Indonesia pertama yang membawa atraksi Tong Setan hingga ke Eropa. Congrats Carmilla Purba, siapa tahu ada the next Carmilla kali ya. Oke teman Pro 2, kita mengisi bareng kamu di informasi viral sore hari ini. So jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Halo buat kalian semua ya. Kalian perlu tahu nih, dengerin Pro 2 FMND itu sekarang itu tidak perlu ribet-ribet. Ada yang udah kok. Wow. Kalian sudah punya aplikasi RRI Digital? Bagi yang belum ya, langsung cus downloadnya melalui Play Store atau App Store kalian masing-masing, teman Pro 2. Percaya dan yakin nih, teman Pro 2, kalau kalian sudah memiliki aplikasi RRI Digital, mobile application RRI Digital, pasti kalian bisa dengan mudahnya mengakses informasi dari Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. So, ada informasi apa lagi nih untuk di informasi viral?
1: Nah, teman Pro 2, kita bakal kasih kamu informasi yang lagi happening nih di media sosial teman Pro 2. Ada KBRI Tokyo umumkan resepsi pertemuan perdana orang utan Jennifer dan Hayato di Jepang, teman Pro 2. Nah, ini unik ya. KBRI Tokyo akan menggelar resepsi khusus untuk memperkenalkan Jennifer dan Hayato kepada publik Jepang pada 6 Juni 2026 di Tobizu, teman Pro 2. Prefektur Ehime. Dan acara tersebut menjadi bagian dari kerjasama konservasi orangutan Kalimantan antara Indonesia dan Jepang. Jennifer merupakan orangutan Kalimantan betina yang berasal dari Taman Safari Indonesia dan hadir melalui program International Collaborative Breeding Loan. Sementara itu, Hayato adalah orangutan Kalimantan jantan yang lahir dan dibesarkan di Jepang. Cinta lama bersemi kembali, teman Pro 2. Dan antusiasme publik terhadap Jennifer dan Hayato juga terbilang cukup tinggi. Hal itu terlihat dari kampanye crowdfunding Jennifer and Hayato Support Project yang dijalankan oleh Tobizu dan telah mengumpulkan lebih dari 2,1 miliar dari ratusan pendukungnya, teman Pro 2. Berdasarkan laman penggalangan dana tersebut, jumlah itu bahkan telah melampaui target awal yang ditetapkan. Ih, lucu, tiba-tiba mereka yang sudah lama berpisah kali ya, from Indonesia sama-sama akhirnya disatukan, kemudian dibuat acara resepsinya, teman Pro 2. Ih, ini benar-benar seru, lucu, cute sih abis, teman Pro 2. Kita masih punya informasi lainnya sambil nanti menunggu waktu azan maghrib di wilayah kota ND dan sekitarnya, teman Pro 2.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Temuan Pro 2 saat ini tepat di pukul 17:43 waktu Indonesia Tengah. Saatnya RRI Pro 2 ND mengumandangkan azan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد عليا الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: Atas nama pimpinan dan angkasawan RRI ND, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana yukthir Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sering kali membaca sebuah doa yang berbunyi ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Nabi mereka sering kali membaca wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, memberanikan diri bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih, hal takhafu alaina. Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman dengan ajaran yang engkau bawa. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Jadi kita sudah beriman, kita sudah sholat, kita sudah berpuasa, kita zakat, kita bertauhid, kita benar-benar membumikan makna la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Apakah masih ada yang kau khawatirkan atas kami? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Naam. Iya. Jelas. Masih ada yang aku khawatirkan atas kalian. Lalu Nabi mengatakan alasannya, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'i ar-rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini memberikan pelajaran bagi kita. Tidak ada yang boleh merasa aman apapun yang telah ia kerjakan. Ketika kita sudah mengerjakan sholat lima waktu, ketika kita sudah berpuasa Ramadan dan dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah, ketika kita sudah membayar zakat dan tidak lupa berinfak, ketika kita sudah mengenakan penampilan atau pakaian yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, baik kita seorang laki-laki atau kita seorang wanita, kita sudah tutup aurat kita sudah berhijab, atau kita sudah merasa berbakti kepada orang tua, melakukan silaturahim, kita sudah datang ke pengajian, tetap tidak boleh merasa diri aman. Aman dari kekufuran, aman dari kebid'ahan atau amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Aman dari kemaksiatan, aman dari kenifakan atau kemunafikan. Tidak ada satupun dari kita yang boleh merasa diri aman dan memiliki daya imun dari virus-virus tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang yang mendapatkan posisi dan zona aman tersebut, maka orang-orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan dalam hadis ini mereka bertanya langsung kepada Nabi SAW, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman kepada ajaranmu ya Rasulullah. Apakah engkau masih apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Dan Nabi menyatakan, ya, Nabi masih mengkhawatirkan para sahabat. Nabi masih mengkhawatirkan generasi terbaik, generasi yang dikatakan oleh Nabi kita SAW khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Kalau mereka masih dikhawatirkan, maka tidak ada yang boleh dari kita merasa aman sampai kita benar-benar berpisah dengan dunia. Ini pelajaran bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita meneladani Nabi kita SAW. Perbanyaklah doa kepada Allah. Ya muqalibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu.

di malam-malam kita atau sepertiga malam terakhir, di akhir waktu, di hari Jumat sebelum terbenamnya matahari, perbanyaklah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita. Karena Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum," minta kepadaku, aku akan kabulkan. Jika kita benar-benar mengemis, meminta, mengangkat tangan kita kepada Allah, meminta dikokohkan hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya sebagaimana janjinya dalam surat Ghafir ayat 60 di atas. Kali yang terakhir, kerjakanlah amal saleh semaksimal mungkin. Terimalah nasihat dan amalkanlah ketika nasihat itu benar. Nasihat yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Kerjakan amal ibadah semampu kita dan sekuat tenaga kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Kalau saja mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik untuk mereka dan akan lebih mengkokohkan hati mereka. Allah berfirman, kalau saja mereka mengamalkan, maka mengamalkan nasihat yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadith-hadith Nabi SAW yang sahih, yang valid dan dipahami dengan pemahaman yang benar, maka itu adalah kunci kekokohan hati kita. Sebagaimana tadi kita meneladani Rasulullah dengan terus membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga hal ini bermanfaat untuk saya yang berbicara dan saudara-saudaraku sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita dan memberikan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam.

Sajadah adalah salah satu piranti wajib yang harus dimiliki umat muslim. Terbuat dari bahan tekstil beragam, sajadah adalah alat sholat yang digunakan untuk menjaga kebersihan selama menunaikan ibadah. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, sajadah yang memiliki arti masjid dan sujud. Disebutkan bahwa asal-muasal sajadah berasal dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu sholat di atas kumrah, sejenis tikar yang terbuat dari daun palem. Musafir muslim asal Maroko, Ibnu Battuta, menceritakan kesaksiannya dalam kitab Ibnu Battuta mengenai awal mula sajadah. Di abad pertengahan tersebut, orang-orang di pinggiran Kairo Mesir terbiasa melakukan sholat Jumat di luar rumah. Para pembantu atau asisten mereka banyak yang bergerak menyediakan alat sholat yang terbuat dari pelepah pisang. Di abad pertengahan itulah, sajadah mulai bergulir di mana-mana. Salah satunya masuk ke Mesir dan hanya digunakan oleh orang-orang kaya. Sajadah berkembang mengikuti budaya masing-masing tempat dan mengikuti aroma seni yang ada di tempat tersebut. Awalnya, sajadah hanya memiliki desain yang serupa, yaitu seperti pintu besar yang menuju ke surga. Simbol yang selalu ada adalah adanya mihrab dengan ceruk melengkung menyerupai pintu. Saat ini, banyak sajadah yang terbuat dari beragam material, mulai dari tenun wol, tenun hingga sutra. Mulai dari dihiasi ornamen-ornamen geometris, bunga atau simbol-simbol islami seperti Ka'bah atau masjid.

0: sore ceria. Yeay, temuin bro dua, back again. Kita masih di sore ceria dan saatnya kita di titik kumpul temuin bro dua.
1: Iya, kau mau kumpul di mana nih?
0: Saya sih maunya kumpulnya di
1: ya pro dua aja.
0: Saja temuin bro dua.
1: Mau di mana lagi ya? Selain Pro 2 itu, tidak ada pilihan lain sih.
0: Betul sekali. Playlistnya oke-oke. Informasinya juga benar-benar
1: lifestyle.
0: Kayak, iya, betul sekali. Yang lagi happening, yang lagi relate sama kita semua, teman Pro 2. Jadi itu cuma hanya ada di Pro 2. Dan ini kayaknya orang yang baru balik kerja atau kampus kayaknya lagi nongkrong nih di beberapa spot.
1: Iya, berapa titik
0: nongkrong
1: ya?
0: Yang ada di kota ND.
1: Sambil dengerin Pro 2.
0: Betul
1: buat
0: sekali.
1: Kamu-kamu yang lagi nongkrong nih di 92,2 FM Pro 2 RR ini teman terbaik kamu. Boleh nih ya. Kita ngobrol-ngobrol terkait informasi menyangkut apa ya? Mental health.
0: Oke, boleh.
1: Mungkin yang lagi overthinking.
0: Aduh, overthinking kasusnya. Jam begini ya.
1: apa kasus-kasus perundungan?
0: Iya, bullying.
1: Apalagi ya relasi.
0: Iya, mungkin kamu mau curhat kali ya. Aduh, hari ini habis ketemu mantan nih. Begitu, jadi susah move on-nya. Nah, teman Pro 2, kalian tinggal join di line telepon kita di 0821476504222. Kalau misalnya kalian kepo, apa sih yang lagi Pro 2 lakukan, kalian bisa pantau kita nih teman Pro 2 melalui media sosial Pro 2 FM ND, Instagramnya Facebook RRIND dan TikTok RRIND teman Pro 2.

0: Jeroen, enak kali ya. Pesen ah.
1: Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza?
0: Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Yeay teman Pro 2, masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ya. Kita masih di TKP Titik Kumpul. Dan ini sudah ada yang bergabung sore hari ini. Ada Kak Kurnia yang ada di BTN. Aduh Kak Kurnia, kayaknya kita dekat deh. Kayaknya kalau mau curhat langsung ke Pro 2, langsung ngobrol terus pulang. Bercanda ya, tapi bisa lewat line telepon juga teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kalian mau mencurahkan apa sih yang ada di pikiran kamu, atau kamu mau daily kamu diupdate di Pro 2 hari ini, kayak hari ini kerja, habis kerja kita nongkrong habis kita makan, pokoknya begitulah teman Pro 2. Kalian bisa join di line telepon kita 082147650422. Ini Kak Kurnia yang ada di BTN, katanya aduh kita kayaknya profesinya sama nih Kak Salsa, soalnya sama-sama shift pagi, siang, sore, malam. Oh, mereka cuma tidak ada shift sorenya. Jadi shift pagi, shift siang, shift malam ya. Semangat Kak Kurnia, kata Kak Kurnia. Ini benar-benar bulan yang berat, tahun yang berat, karena juga mengalami banyak hal, baik itu dalam pekerjaannya maupun kehidupannya. Intinya Kak Kurnia harus semangat ya, jangan sampai drop, jangan sampai lemah, letih, lesu, asik. Jadi kita semua harus semangat teman Pro 2. Dan buat kalian semuanya, kita masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Di wilayah pegunungan Nepal, terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah ceritanya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasa membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah ini. Madunya dipercaya memberi banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah madu ini disebut dengan madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini terbentuk. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama griananotoksin, racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

teman Pro 2, kita masih di titik kumpul ya. Jadi buat kamu semuanya yang mau ceki-ceki bareng salsa di sore ceria di titik kumpul, kalian tinggal join di line telepon kita 082147650422. Aduh, kita belum tes udara ya hari ini teman Pro 2. Kayaknya di luar entah dingin atau bagaimana, kita tidak tahu ya. Tapi ya semoga tidak dingin-dingin sekali ya, karena kita harus pulang nanti. Kalau terlalu dingin, aduh, bisa-bisa ya. Tapi kalian semua nih, salsa dengar-dengar ya akhir-akhir ini ya, teman Pro 2, besti-besti kita yang ada di kota ND, itu akhir-akhir ini ada yang badannya kurang sehat, kurang fit, karena memang perubahan cuaca dan adaptasi cuaca yang tiba-tiba kaget untuk tubuh kita sendiri, yang tadinya panas terus hujan, yang tadinya panas terus dingin begitu. Jadi buat kamu semuanya, walaupun cuacanya lagi panas dingin seperti ini, jaga makan, terus doping sama vitamin, makan juga jangan yang terlalu bikin kamu memicu datangnya sakit ya teman Pro 2. Makan yang aman-aman saja begitu. Dan buat kalian semuanya, kalau misalnya lagi berkendara kali ya, jangan lupa pakai jaket. Kalau saya sih pribadi jujur nih, sudah mau ya hampir sebulan kali ya, dari Mei peralihan ke Juni kemarin, itu tidak bisa sekarang kalau misalnya keluar rumah tanpa mengenakan jaket atau hoodie, karena memang sangat dingin teman Pro 2. Nah, kita masih stay bareng kamu. Mungkin kamu juga punya experience yang sama, cerita yang sama. Kita masih sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan. Jaya selalu RRIND.

0: Oke, teman Pro 2 ya. Akhirnya kita harus ciao back to home ya.
1: Iya, betul sekali. Kita ciao Bielka, teman Pro 2 dari ruang dengar kamu. Karena sesaat lagi kalian bakal ada di Jaga Malam bareng RJ

Teman Pro 2, kita awali kebersamaan kita di malam hari ini dengan info Pro 2. Informasi pertama, stok VAR di Kecamatan Bawa dipastikan aman dan cukup. Dikutip dari rri.co.id, pemerintah Kecamatan Boawai memastikan ketersediaan vaksin anti-rabies di fasilitas kesehatan wilayah Boawai masih aman dan mencukupi. Hal tersebut disampaikan Camat Boawai Vitalis Baik kepada media RRI Selasa 9 Juni 2026. Ia menyampaikan kepastian tersebut menyusul meningkatnya perhatian masyarakat setelah adanya kasus kematian akibat rabies yang menimpa Yohana Clarissa Mowa, warga Kecamatan Boawai. Menurut Vitalis, seluruh masyarakat yang mengalami gigitan anjing, kucing maupun hewan lain yang diduga menularkan rabies diharapkan segera mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis. Informasi kedua ya, menjadi terang dan garam di tempat kita berada. Dikutip dari rri.co.id, umat Katolik diajak untuk menjadi pribadi yang mampu menghadirkan terang dan garam di tengah kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, lingkungan kerja maupun masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan oleh Veronica Angelo SAG, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Ende, dalam program Mimbar Agama Katolik yang disiarkan pada Selasa 9 Juni 2026. Di informasi terakhir, turnamen pelajar ND jadi ajang pembinaan karakter generasi. Wakil Bupati ND, Dr. Dominikus Minggu Mere membuka turnamen sepak bola antar pelajar se-Kabupaten ND pada Selasa 9 Juni 2026 sore di Stadion Marilonga ND. Turnamen kelompok usia 17 tahun itu memperebutkan piala Bupati ND dan diikuti pelajar SMA, SMK, serta MA dari berbagai wilayah di Kabupaten ND. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa kompetisi tersebut tidak semata-mata untuk menentukan pemenang dan kalah. Menurutnya, turnamen menjadi wadah pembinaan karakter, kedisiplinan, dan sportivitas bagi generasi muda ND. Demikian info Pro 2 yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Oke, Tuan Brodo.
1: Oke.
0: Oke, kita kembali di Persatukan di malam hari ini ya. Kita akan menemani kamu sampai di pukul 24 nanti.
1: Pembatan Tiba Indonesia Tengah.
0: Ada siapa di sana?
1: Ada Mama Lemon di sini, teman Pro 2 FMND.
0: Dan sini ada Jeruk Nipis.
1: Oke, siap, keren.
0: Ada Frankie dan juga John ya, teman Pro 2.
1: Yes, teman Pro 2.
0: Yang menemani kamu di Jaga Malam untuk edisi 10 Juni 2026 nih, teman Pro 2. Dan seperti biasa kita sudah sampai di CLBK. Ada siapa nanti yang akan kita hadirkan? Tenang, kamu pasti penasaran. Nanti akan kami hadirkan anak muda yang luar biasa ya, komunitas-komunitas luar biasa. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RND, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman, pernah atau mungkin sering melihat tanda yang bertuliskan jalur evakuasi dan titik berkumpul? Kalau kamu melihat tanda tersebut, berarti itu salah satu tanda penting yang menandakan tempat tinggalmu atau lokasi tersebut rawan bencana. Perhatikan tanda jalur evakuasi dan titik berkumpulnya untuk memudahkan kamu menuju ke titik paling aman dari lokasi kamu. Jangan sampai dicoret-coret atau dirusak ya teman-teman, karena tanda ini sangat berpotensi meminimalisir korban jiwa apabila terjadi bencana alam.
1: Teman terbaik kamu.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro 2, wow ini seperti biasa di mana kalau bukan di CLBK nih teman Pro 2.
1: Betul ya, di cerita langsung bareng komunitas di malam harinya teman Pro 2 ya. Yes. Dan seperti saya bilang tadi bahwa kita malam ini akan bersama dengan 3 mahasiswa keren teman Pro 2 ya. Yeah. Dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang ya. Yang memang mereka lagi KKN di Flores Tercinta teman produk PMND di seputaran ND juga prakteknya ya. Tidak jauh-jauh dari kota ND juga. Dan ini juga kita mau tahu ya bagaimana cara semangatnya mereka untuk bisa mengabdi kepada desa-desa yang mereka tuju ya untuk praktek langsung KKN dari Unwira Kupang teman produk PMND. Dan sudah terhubung di Zoom kita malam ini ada Kakak Francisca Jelita Tani, ada Kakak Febri, dan kita masih nunggu dengan Kakak Berto di malam hari ini. Selamat malam, halo.
0: Halo,
2: selamat malam Kak.
1: Apa kabar malam hari ini?
3: Puji Tuhan, kabar baik.
1: Okay. Jadi ini sapaannya siapa? Mungkin bisa kenalkan dulu, silakan. Bisa perkenalkan dulu dari Francisca, silakan. Sapaannya baru ke Febri, silakan.
2: Oke, baik. Kalau nama lengkap saya Francisca Jelita Tani, tapi lebih akrab disapa JJ.
1: Oke, ada JJ di malam ini. Next. Berarti JJ sekarang di Unwira ambil jurusan apa, JJ? Halo JJ.
2: Kebetulan saya sama seperti halo Kak.
1: Ya, silakan.
2: Kebetulan saya dari program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
0: Oke, FISIP ya.
1: FISIP. Mantap ya. Next, siapa lagi, silakan?
3: Baik, untuk nama lengkap saya Quintus Febriono Ganggas. Teman-teman biasa sapa saya dengan nama Yono. Untuk jurusannya sama seperti JJ di Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
1: Oke, ada Kakak Yono ya, ini Putra Manggarai ini kayaknya teman-teman dua FMND ya.
0: Yes,
1: Putra Manggarai ya. Next, ada siapa lagi nih? Ini kakak yang satu lagi nih yang memang juga menjadi salah satu tim dari KKN Unwira Kupang. Ya, silakan. Silakan Kakak, perkenalkan. Kakak Berto, silakan. Perkenalkan namanya.
4: Baik Kak, selamat malam Kak.
0: Malam.
4: Selamat Kak, Mas telah soalnya jaringan.
1: Aman. Gaskan.
4: Baik Kak. Perkenalkan, nama lengkap saya Bartolomeo Sajatero. Orang teman-teman biasa panggil memanggil saya Hermes. Asal saya dari Nagikim.
1: Kakak Prodi Hermes ya?
4: Iya Kak.
1: Ini dari
0: Prodi apa tadi?
1: Dari Prodi apa tadi? Apakah sama?
4: Ilmu Pemerintahan.
1: Oh, Ilmu Pemerintahan. Ilmu Pemerintahan. Oke. Jadi bertiga ini mewakili Unwira Kupang, berarti yang ke Flores ini apakah cuma bertiga saja atau ada teman-teman yang lain?
3: Ada teman-teman yang lain.
1: Oke. Keren.
0: Oke. Nah, ini teman-teman yang melakukan kegiatan KKN ini semester berapa nih?
2: Baik Kak, kalau saya sendiri dan teman Yono, kami dari semester 6, Kakak Hermes juga dari semester 6.
1: Oke, semester 6.
0: Kayaknya biasa teringat masa-masa kuliah, Bro.
1: Betul ya. Ini berarti ini mau sedikit lagi mau ini ya, pindah toganya teman Pro 2 FMND ya. Tinggal setahun lagi sudah selesai masa kuliah teman Pro 2 FMND.
0: Oke, kita akan bahas-bahas terus ya teman Pro 2 ya. Nah, ini mengenai kondisi ini kan di Flores nih, jauh-jauh dari Kupang. Apakah ini ditentukan langsung dari pihak kampus atau teman-teman sendiri yang memilih nih untuk daerahnya?
1: Iya.
2: Kalau daerahnya, kebetulan sebelum kita turun itu sudah ada dosen yang turun sebagai perintis untuk mengecek lokasi KKN yang akan kita tempati. Jadi lokasi KKN-nya itu dari pihak kampus yang tentukan Kak, bukan kita yang pilih sendiri.
0: Oke,
1: dari kampus yang menentukan ya. JJ, Yono dan juga Hermes untuk bisa ditempatkan di Flores ya. Berarti dari timnya JJ, tim Yono sama tim Hermes itu tuh kalian ada berapa orang yang terjun ke ke desa-desa ini, dan itu desanya ini di mana saja itu tuh, JJ? Kalian berapa tim?
2: Kalau Kami ditempatkannya itu ada dua, Kak. Mm-hmm. Yang satu ada di Flores, satunya mm-hmm. lagi di Flores Timur. Kalau di Flores itu kita ada 5 desa. Mm-hmm. Yang pertama ada desa Rukuramba, Ria Raja, Wolokaro, dan desa Ondorea, Ondorea Barat. Jadi di Flores itu ada 5, di Flores Timur ada 7 desa.
0: Oke. Okay. Jadi masing-masing tiap desa itu berapa orang tuh pesertanya itu?
2: Per desanya kita 8 orang, Kak.
0: Wow, jadi full squad ini datang ke
1: 8 orang ya.
0: 8 kali 5, yeah. Bro. Wow.
1: Berarti JJ di desa tadi di desa apa tadi?
2: Ria Raja, Kak.
1: Kalau Yono di desa apa?
3: Kalau saya di desa Ondorea Barat, Kakak.
1: Ondorea Barat itu pertama kali Kak kamu ke Ondorea Barat, Yono?
3: Iya.
1: Pertama kali, berarti 8 orang ya? 8 orang Yono ya. Kalian ya. Kalau Hermes pertama kali juga di desa ini?
4: Iya Kak, pertama kali di desa Rukuramba Kak.
1: Oke, berarti 8 orang juga Hermes? 8 orang juga kalian?
4: Iya Kak, 8 orang juga.
1: Oke, 8 orang sih.
0: Oke, dan ini kita pengen tahu nih, kamu kan sudah datang jauh-jauh dari Kupang kan, berarti ada sesuatu yang dipersiapkan untuk terjun ke masyarakat nih. Program-program apa saja nih yang dibawa dari Kupang nih, oleh-oleh untuk masyarakat di sekitar desa Ondorea, Ria Raja. Mungkin dari
1: Hermes dulu silakan. Boleh,
4: Susur kajaringan Kak.
1: Aman.
0: Oke. Program-program kerja apa nih yang dibawa oleh teman-teman dari Kupang nih?
4: Mereka untuk program-program kerja yang kami bawa dari Kupang menuju ke desa Rukuramba, mereka kami ada membawa pengelola tata kelola pengelolaan BUMDES.
0: Oke.
4: Yang pertama, terus yang kedua literasi membaca dengan tujuannya anak SD. Dan yang ketiga tentang media sosial, Kak.
0: Oke.
4: Cara pembuatan blog desa dengan web.
1: Wow. Produser dengan web juga. Keren
0: nih.
1: Produser dengan web juga. Kalau Yono yang kamu bawa ke yang kamu bawa dengan tim yang kamu ke desa itu apa nih, Yono? Apakah sama atau berbeda?
3: Ingin menjawab Kakak, untuk kami punya program kerja itu berbeda, Kakak.
1: Oke, siap. Kalau Yono apa nih dengan timnya?
3: Di sini kami ini ada, kami punya ada 3 program besar, yaitu program individu, kelompok, dan program fakultas, Kakak.
0: Oke.
3: Untuk di program individu itu kami ada 8 program. Mulai dari yang pertama itu sosialisasi terkait hoax. Habis itu ini pelatihan penulisan berita di website. Terus yang ketiga itu pelatihan Master of Ceremony atau MC. Dan ketiga program ini sudah kami jalankan pada hari Jumat kemarin, di minggu kemarin di SMP Negeri 5 Nangapenda. Habis itu yang program yang keempat itu terkait branding BUMDES. Program yang kelima itu terkait kompos. Dan keenam itu program pembuatan blok desa. Yang ketujuh itu program ini pengoptimalisasi website desa berbasis jurnalistik. Dan program yang ketiga itu pembuat akun media sosial untuk desa. Dan yang di program kelompoknya Kak, kami ada 2 program juga. Yaitu pengoptimalan ini perpustakaan desa untuk anak SD. Itu studi sore kami mulai dari jam 3 sampai jam 4. Dan untuk jadwalnya mulai dari hari Senin, hari Rabu, dengan hari Jumat. Dan untuk program fakultasnya itu kami buat ini papan penanda untuk ini apa Kakak? Papan penanda untuk kepala dusun, ketua RT dengan RW, dan juga ini promosi tempat wisata.
0: Oke,
1: jadi agenda-agenda itu betul-betul detail teman Prodi FM. Ya, itu versi Yono. Kalau versi JJ nih apa nih kamu yang bawa dengan tim kamu nih JJ ke desa kalian?
2: Oke Kak, kurang lebih sama seperti teman Yono dan teman Hermes, karena program kerja yang kami buat ini menyesuaikan dengan isu yang sudah dosen-dosen perintis turun dan lihat langsung. Jadi kebanyakan desa-desa itu belum optimalisasi dalam pembuatan media sosial. Jadi kami turun itu programnya hampir sama seperti pembuatan website, akun media sosial sebagai kanal komunikasi informasi, terus juga ada optimalisasi BUMDES dan juga branding untuk potensi BUMDES-nya. Kemudian untuk proker fisiknya itu kami rencananya mau buat papan nama untuk kantor desanya, Kak, karena kantor desanya belum punya papan informasi nama kantor desanya, Kak.
1: Oke, okay. Informasinya juga yang bisa ditambahkan teman Pro 2.
0: Banyak sekali program-program yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat ya. Dan berbicara soal tadi ya, media sosial, jurnalistik, yang turun ini orangnya pas, orang-orang komunikasi.
1: Betul, teman Pro 2, yes.
0: Yes, benar sekali nih teman Pro 2. Mungkin...
1: Oke, dan ini kenapa nih kalau misal kalian ya ke KKN, ke daerah Flores, mengapa mahasiswa itu punya peran penting dalam upaya pemberdayaan desa di era digital saat ini? Kakak Hermes dulu nih, silakan.
4: Ya.
1: Iya, Kakak Hermes mungkin bisa menjawab dulu mengapa mahasiswa masih memiliki peran penting dalam upaya pemberdayaan desa di era digital pada saat ini.
4: Baik, Kak, izin menjawab. Menurut kami, mahasiswa masih memiliki peran penting dikarenakan mahasiswa bisa menjadi penghubung antara ilmu pengetahuan yang diperoleh dari kampus dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Di era digital seperti sekarang, Kak, mahasiswa juga dapat membantu masyarakat mengenal dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pendidikan, usaha maupun promosi potensi desa, Kak.
1: Oke, jadi bisa menggunakan media sosial untuk mempromosikan potensi desa. Yang ya, keempat mungkin?
0: Ya. Dan setelah melakukan observasi, masalah utama apa nih yang paling menonjol di desa-desa yang teman-teman tempati sekarang nih?
1: Mungkin Yono dulu, silakan.
3: Minta maaf Kakak, bisa diulang pertanyaannya karena jaringan.
1: Baik.
0: Nah, setelah beberapa hari nih kamu melakukan kegiatan-kegiatan yang di desa-desa itu, masalah apa nih yang paling menonjol yang kamu hadapi di desa-desa itu?
3: Izin minta maaf Kakak, kalau untuk yang paling menonjol di desa ini, yang pertama dari BUMDES Kakak. Ini BUMDES ini memang BUMDES di Desa Ondoria Barat ini sangat bagus. Di sini ada ini sorghum dengan ayam petelur.
1: Sorghum keren.
3: Menurut saya itu sangat bagus karena itu bisa membantu uang untuk meningkatkan uang kas tuh Kakak. Tetapi yang pengurus sorghum dengan ini ayam petelur ini, saya lihat di sini setelah melakukan observasi mereka belum buat ini akun media sosial khusus untuk BUMDES desa ini Kakak, seperti untuk promosi sorghum dengan ayam petelur itu. Jadi kehadiran kami di desa ini nanti akan membantu membuat akun media sosial seperti TikTok dan akan mempromosikan BUMDES tersebut.
0: Oke. Kalau dari JJ, apa nih yang paling krusial lah yang ditemukan di lapangan?
2: Oke, Kak, terima kasih. Jadi dari hasil pertemuan kami dengan kepala desa, yang ada di Desa Ria Raja itu ada satu potensi yaitu air panas. Air panas itu sudah, ya itu baru dan belum banyak yang tahu. Air panas itu sudah dibikinkan kolam, Kak. Cuma karena masalah geotermal, jadi debit airnya itu berkurang. Jadi untuk aliri ke dalam kolamnya itu susah, Kak. Mungkin itu akan jadi satu proker visi kami nanti untuk bantu mengaliri air ke dalam kolam. Mungkin dengan bantuan pipa, Kak, itu akan kita bantu untuk pengalirannya ke dalam kolam. Karena itu juga potensi yang bagus yang mungkin akan kita optimalkan lagi.
0: Di samping itu promosi juga ya di media sosial yang dibangun oleh teman-teman sendiri.
2: Iya, Kak.
1: Iya, air panas nih, keren teman Pro 2
0: ya, FM. Pro 2 ya. Pokoknya mau healing silakan nih langsung ke Desa Ondoreya nih teman Pro 2.
1: Saya mau ke Kakak Ernest dulu nih. Apakah pernah mungkin Kakak Ernest menemukan Oh, perbedaan antara program yang direncanakan dari kampus dengan kebutuhan di masyarakat ataupun di desa nih, Kak Hermes. Kak Hermes, halo. Mungkin bisa unmute Kak Hermes, bisa unmute dulu. Bisa unmute audionya. Oke, okay, baik Kak Hermes, silakan.
4: Baik Kak, untuk mungkin program yang direncanakan kampus dengan apa yang kami turun duluan Kak. Kami tidak langsung menjalankan program Kak, dikarenakan kami masih melihat situasi dan kondisi yang ada di desa tersebut Kak.
1: Oke, jadi masih butuh observasi lebih dalam lagi buat Kakek Hermes dan timnya juga, teman Pro 2 FM Media. Semoga ini bisa menjadi salah satu cara untuk bisa ditanggulangi nanti ya.
0: Iya benar ya.
1: Dari timnya Kakek Hermes agar Desa Tujuan juga bisa menjadi something yang beda lagi, teman Pro 2 FM Media.
0: Oke, ini KKN ini sudah dilakukan sudah berapa lama sih teman-teman di masing-masing desa ini?
3: Oh, izin menjawab kakak, kalau untuk KKN ini sudah berjalan mau masuk 2 minggu.
0: Oke,
1: sudah 2 mingguan.
0: Berapa lama nanti rencananya untuk KKN ini?
3: Untuk KKN-nya kami diberi waktu 2 bulan kakak.
0: Ini baru 2 minggu ya teman-teman.
1: Berarti sampai dengan bulan Juli ya? Juli, sama dengan Juli teman Pro FM.
2: Iya, betul.
0: Oke. Nah, selama 2 minggu ini nih, program-program apa saja yang sudah teman-teman bawa, teman-teman terapkan ke masyarakat yang dilihat sudah mulai berjalan nih dan akhirnya diterima oleh masyarakat?
3: Boleh izin menjawab?
2: Oh, iya, betul, Kak.
0: Oke. Okay. Jadi silakan.
2: Jadi salah satu program yang sudah kami jalankan dalam 2 minggu ini yaitu optimalisasi BUMDES.
0: Okay.
2: Jadi BUMDES-nya itu kebetulan sudah ada Kak, potensi BUMDES-nya yaitu ayam petelur. Nah, ayam petelurnya ini sudah bagus Kak, tapi mereka belum punya merek sendiri. Jadi kami bantu untuk branding dan juga promosi dalam bentuk flyer. Kita cetak terus di saat hari pasar, di sana kan penjualan pada hari pasar ya kak, hari pasarnya itu di hari Sabtu. Nah pada saat penjualan itu juga kita sambil bagikan flyer untuk promosi ayam telurnya. Kemudian dari hasil promosi melalui flyer itu kita lihat peningkatan dari penjualannya kak. Lihat jadi minatnya itu jadi lebih banyak tentang untuk ayam telur ini.
0: Jadi ini merupakan program yang berhasil ya. Oke, okay, wow. Kita harap semua programnya berhasil itu Pro 2.
1: Oke, kalau Kakak Yono apa nih yang sudah dijalankan sudah selama 2 mingguan ini Kakak Yono?
3: Oh, izin menjawab Kakak, kalau selama 2 minggu ini yang program yang sudah berjalan oleh saya dengan teman-teman kelompok saya itu yang paling menonjol itu Kakak ada 2. Yang pertama itu studi sore bagi anak SD kelas 1 sampai kelas 3. Karena kami lihat ini kakak antusias anak-anak SD ini sangat semangat.
0: Oke.
1: I see.
3: Ya, meskipun masih ada 1-2 orang yang bikin kacau.
1: Iya, yeah, I mean it happens all the time, bro.
3: Anak-anak suka bermain begitu.
0: Iya. Yeah. Yeah.
3: Tapi kalau untuk ini kemampuan mereka dalam membaca dan menulis itu sudah mulai meningkat kakak, meskipun kami baru berjalan beberapa hari ini studi sore ini.
1: Berarti memang harus banyak bersabar ya Yono ya. Anak SD kayak gitu teman produk FM harus banyak bersabar. Ada lagi mungkin program yang sudah dilakukan 2 minggu ini? Hanya itu saja? Baru itu saja?
3: Program yang kedua tuh kakak, ini pengoptimalisasi website desa.
1: Oke, itu yang sudah berjalan ya selama 2 minggu ini ya.
3: Tadi pengoptimalisasi website desa ini, itu saya punya program sendiri.
0: Oke.
3: Itu program tuh setiap ada kegiatan-kegiatan di kantor desa, itu saya akan menulis itu kegiatan sesuai dengan ini naskah berita yang nanti akan di-upload di website desa.
0: Oke.
3: Iya.
0: Jadi okay. Jadi kalau orang mau cari tahu tentang desa apa tadi, kalau Yono ditempatkan di desa mana?
3: Di desa Ondoria Barat, Kakak.
0: Kalau dia okay. Kalau mau cari tahu tentang Ondoria Barat silakan kunjungi.
1: Kunjungi website ada ya, pasti disediakan ya. Kalau Kakek Hermes, Kakek Hermes ini sudah 2 minggu di desa apa tadi Kakek Hermes? Desanya desa
4: di desa Rukuramba, Kak.
1: Desa Rukuramba, apa yang sudah dikerjakan selama 2 minggu ini Kakek Hermes? Kakek Hermes, silakan.
4: Baik, Kak. Jangan jawab. Untuk selama 2 minggu ini yang sudah kami kerjakan tuh, yang pertama kami melakukan pemaparan program kerja, terus yang kedua kami melakukan sosialisasi pelolaan BUMDes, Kak.
0: Oke.
4: Mungkin baru 2 itu saja kami jalankan, Kak, selama 2 minggu ini.
0: Oke. Oh, ini luar biasa ya. Ini di kayaknya waktu kita sudah mau menipis nih teman produk.
1: Betul, semua kita mau kepo banyak lagi ya. dari Kakak JJ, Kakak Yono sama Kakak Hermes pasti karena banyak ya mereka akan gali ya di 2 bulan desa, 2 bulan mengabdi di desa ini teman produk FM.
0: Di akhir-akhir penutupan nanti boleh kita undang lagi kayaknya.
1: Betul, betul. Kayaknya sebelum mereka pulang Kupang kita harus ajak ke studio ya, ke studio teman produk FM sebelum mereka pulang Kupang ya. Betul, kita bisa tahu nih, beri after 2 bulan tuh mereka sudah programnya sudah bagaimana berjalan ya. Ini kini kita penasaran teman Pro 2 FM ini. Mungkin last but not least, mungkin ini harapan dan juga pesan-pesan lah terakhir. Ini masing-masing ya. Kakak JJ silakan, mungkin harapan dan pesan-pesan ke depannya.
2: Baik Kak, mungkin harapan saya dan untuk teman-teman saya, KKN ini bukan liburan. Okay. Tetapi waktu dan kesempatan kita untuk membangun relasi dengan lingkungan.

0: bulan, tapi saya berharap semoga program, semua program-program yang sudah kami buat seperti pembuatan ini akun media sosial untuk BUMDES, untuk promosi mereka punya hasil BUMDES seperti ayam petelur dan ini sorghum, semoga aparat desa bisa lanjutkan kami punya program-program itu supaya tidak ditelan oleh waktu.
1: Oke.
2: Mantap. Pokoknya semuanya kita sukses ya. Kakak Hermes, silakan terakhir.
3: Baik kakak, terima kasih. Pesan saya untuk teman-teman semua, janganlah kita menganggap KKN ini hanya sebagai tugas kuliah yang harus diselesaikan. Tetapi kita harus carikanlah KKN ini sebagai kesempatan untuk belajar langsung dari masyarakat dan memahami kehidupan yang berbeda dari lingkungan kampus, kak.
2: Oke, teman Pro 2 FM ini. Pokoknya kita doakan sukses. Benar. Buat Kakak Hermes, Kakak Yono, Kakak JJ, semangat mengabdi selama 2 bulan di desa yang kalian tuju. Sebelum pulang Kupang sepertinya kita harus ketemu lagi satu kali lagi ya. Tapi kita ketemunya di studio Pro 2 FM ini, jangan lagi via Zoom teman Pro 2 FM. Jadi mereka juga bisa langsung ya bermain sama kita foto-foto bareng di sini teman Pro 2 FM. Ini keren ya.
1: Oke, harapan kita juga semoga semua
0: program undangannya
2: gagal. Siap. Siap Yono.
1: Oke, teman Pro 2, itu dia tadi ya perbincangan singkat kita di CLBK edisi kali ini dengan teman-teman KKN
2: dari Unvira Kupang. Ya, terima kasih banyak buat semuanya. Sukses buat Yono, JJ, dan Hermes. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Bye-bye.
4: Terima kasih juga.
2: Oke. Dan itu dia obrolan fun kita teman Pro 2 ya bersama 3 mahasiswa aktif dari Unvira Kupang. Dan nanti kita akan juga join dengan Pro 2 Jakarta buat ikutan music live chat malam ini. Stay tune terus.

Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat barengan sama gue tentunya nemenin lo di malam hari ini di MLC ya. Ada di taman nemenin lo di malam hari ini teman bro 2. Jadi malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, abis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Bona Pascal dan juga 440. Yeay. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya Edit kayak lagi dikeroyok gini ya.
1: Dikeroyok ya.
0: Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Bona gimana kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
2: Saya pun baik juga.
1: Baik. Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
0: Yes.
1: Terus kemudian ada Bang Adit. Ada satu lagi. Ini Bang Adit yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim, tapi dia lagi flight, lagi terbang dari mana? Dari Melbourne.
2: Dari Melbourne.
0: Alright.
1: Siap.
0: Oke, okay, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
1: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
1: Nah kenapa tuh? Dari Adip juga, Bang Adip.
2: Oke. Okay, halo Adip.
0: Halo Bang.
2: Oke, okay, ceritanya gini. Asalnya 4 okay. Karena lagi the other guy whose name is Cem.
0: Oke.
2: Okay. He felt sick, dia sakit.
0: Oh,
2: jatuh sakit.
0: Alright.
2: So sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing. I'm going dia mau pulang ke kampung.
0: Oh, oke. Okay. Berarti
2: so he's now concentrating more, dia lagi fokus pada kesehatan. Ada apa? Graphic designing.
0: Oh, oke. Okay. Graphic designing ya. Yeah. Alright. Yeah. Oke. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
3: Tapi, iya, tapi Edit berempat atau bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
3: Okay. 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, oke. Okay. Perfect pitch ya. Benar.
3: 440 hertz.
0: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah.
3: 420 enggak ada.
0: Gak ada juga ya kalau 420 ya.
2: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
2: Aduh.
0: Alright. Oke, dan
2: Anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
2: Oh, Bona Pascal.
1: Yes. Terima kasih Edit.
0: Betul.
1: Berdua juga udah invite kita bisa main-main.
2: And we just want to share. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
2: Oh, betul.
0: It's an honor for me.
2: It's an honor for us. Thank you to you and thanks to my brother Bona Pascal.
0: Alright.
1: Thank you.
0: Okay.
1: You're welcome, bro.
0: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya Bang?
1: Okay. Ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
0: Okay.
1: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah agak bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan apa namanya kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang tuh memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
1: Selain memang mereka nih lagi up lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
1: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Aziz.
0: Yes.
1: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
2: Jacqueline Victor
1: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Oke. Okay, terus ada punya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin kerjasama dengan Sony Music Malaysia, Bang Aswad juga dari Cloud Works Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
0: Yeah.
1: Nah, Adip juga kenal udah lama ya, Dip ya. Udah dari mulai ini Adip
2: dari sebelum COVID.
0: Berarti
2: it was during COVID.
0: Oke.
2: Okay,
1: Nah, during COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar 2022
1: ya.
0: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
1: Lumayan. Sama Adip. Lumayan sama Adip, sama anak-anak Fort itu udah lumayan.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
2: Mungkin rezekinya di data.
1: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul kayak rezekinya di sini.
0: Benar.
1: Lagu itu sudah udah berubah arrangement 3 kali.
0: Oh iya.
1: Iya. Udah berubah arrangement 3 kali dari pertama, kedua sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi. Belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hot lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa, tahun kemarin sebetulnya kita tag ya?
2: Tahun kemarin ya?
1: Iya, tahun kemarin. Baru rilis tuh kemarin ini.
2: Iya, kemarin. Karena sama kita mau beri yang terbaik.
0: Yes.
1: Amin.
2: Kita mau beri yang terbaik. Lagu ini totalnya digubah oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
1: Betul.
2: Okay. Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music.
1: Until the third one
2: then I told Abang Aswad, we 440 told Abang Aswad, bilang sama Abang Aswad. Abang Aswad ya udah, biarnya aja Bona yang urus.
1: Iya, urus. Makanya Adip. Jadi rekamannya juga di Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah,
0: okay.
1: Ya bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan,
0: betul.
1: Jadi akhirnya harusnya memang bisa lempar by data kan, kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul gitu.
0: Alright.
2: Okay.
0: Berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, tunggu dulu buat teman Pro 2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro 2 FM Jakarta, karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
1: It's like the story ceritanya mula it's happened. Previously, it was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah. Cuman he just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter. Yeah. Give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Atur. Dan atur judulnya. Dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Wow. Kok agak jauh ya? Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana kita lagi recording di Kuala Lumpur, kita lagi dalam studio.
0: Oke.
2: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba maksudnya langsung tukar bagaimana nih Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke Kau Yang Kutunggu. Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya.
0: Iya.
2: Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau Kau Yang Kutunggu kan lebih spesifik gitu loh, maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: gitu. Jadi
0: berarti kayak spontaneous aja ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu
1: ya. Sudah lebih pahami.
2: Iya. Iya. Jadi dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
2: Dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
2: Gak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan, suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke. Okay.
2: Dan Adib loh, itu. Dan semuanya oke, sudah itu.
0: Gitu benar. Oke, kalau dari Bang Fakis, gimana nih proses produksinya, kolaborasi bareng sama Bona Pascal, gimana rasanya? Impression ya?
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. Kita tidak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo ya namanya?
3: Macho
1: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Aja semua bilang, aku bilang, Bona harus ada. Dan we dan kita call sama Bona. Bona suka, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi Bang Aswat. Bang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat,
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya, Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Itu kasih biar let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini dia tuh lagi memang belum berani untuk karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Okay. Trauma cintanya lama, dia nggak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini. Mm-hmm. About the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda.
0: Oh,
2: kayak punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Wow. Kan biasanya kayak gitu kan?
0: Iya, benar-benar benar.
2: Sign-sign yang
1: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak.
1: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know.
1: Body language.
0: Dapat sih, dapat. Kenapa kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan.
1: Yeah. Yeah. Yeah.
0: Menarik. Kata
2: tubuhnya dia bisa.
0: Okay.
2: Body language.
1: Body language.
2: Itu sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode untuk dari.
0: Alright.
2: Yeah, body language
0: ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Jiwa itu buta gue. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksudnya. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun.
0: Alright.
1: Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku suruh kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Abang-abang ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Oh, sudah terlalu paham.
1: Ya, juga sih.
2: Ini sudah semua nih.
1: Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener.
2: Senior.
0: Kalau dari Bang Adib ada gak nih tips ya?
1: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
1: Jadi kalau kamu bahagikan ya F A I L, you will become first attempt is always a lesson.
0: Oh.
1: First attempt is lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu itu untuk kamu fail itu it's a first attempt.
0: Benar.
1: Jadi untuk aku sabar. Pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuma berdoa dan yakin. If you not, kalau kamu nggak yakin. Gimana dia mau datang, Bu? Itu enggak?
0: Betul.
1: Yes.
0: Benar.
1: And then one more. Never do not afraid to approach. Ya, itu aja.
0: Oke. Okay. Benar. Jangan takut.
1: Aku boleh tambah satu enggak?
0: Boleh. Silakan, Bang Faris.
1: Jangan mencari cinta, minta cinta. Pasti Allah kasih.
0: Wah, asik. Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya 440 dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita nggak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: udah dengerin single kolaborasi mereka Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, "Wow, amazed, lagunya keren."
1: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
1: Enggak, Kak. Saudi dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Kate bisa bilang dari kota mana. Karena emang
1: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
1: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fahis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
2: Iya. Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kali di TikTok. Bener. Siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan?
2: Mungkin.
0: Alright. Tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan?
2: Iya.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri atau emang khusus spesial di lagu ini atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
1: Siapa yang jawab?
2: Okay. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Okay.
2: Saya penyanyi dengan brand, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
2: So, saya belajar cara-cara harmoni dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman Pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
2: Momen yang cocok.
1: Bang Adip, Adip.
2: Momen yang cocok.
0: Benar.
2: The right time.
0: Yes.
2: The right time when you are really really in.
0: Okay.
2: Kamu kan. Kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
2: You expecting someone to text.
0: Betul.
2: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa. When we text, dia nggak reply. Just blue tick.
0: Okay.
2: Okay. I'm giving you the scenario. Kamu tunggu, reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. That's the right time ya buat dengerin ini. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fahis gitu ya. Pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
2: Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
1: Sama. Saya tidak suka kalau menunggu.
2: Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbalui segala kenyataan itu. Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya gitu
2: kan. Iya. Kan seperti kayak it's ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you're listening to the song.
0: Yes.
2: Your face truly is like, shit, where is this girl? She's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
0: Motivasi. Bener.
1: Kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kita kan pengen cepat-cepat tahu kan, ini dia bagaimana.
0: Yes.
1: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
1: Gila kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh, kayak ada something gitu loh. Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya, ya kita udah gak sabar gitu ya. Benar.
2: Iya, kayak di sinetron. Kalau ini lintas di depan, kayaknya pasti ada ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
0: Benar sih. Benar. Alright. Tapi aku penasaran deh. Mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada enggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang
2: Fahis. Sebenarnya part last sekali itu okay. Tidak ada dalam lirik. Kita waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Amat kepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
0: Okay, alright. Yang soft.
1: Yang paling tinggi suara.
0: Oh iya. Yeah. Okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
1: falsetnya tinggi banget.
2: kalau untuk apa? Untuk aku. Mm-mm. Aku kalau aku keseluruhannya.
0: Oke, okay. Kenapa tuh?
2: Cause penceritaannya.
0: Oh wow.
2: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
1: Story.
2: Bila because I love to visualize what's I love my kind of person kalau aku nyanyi. Mm-hmm. If aku menyanyi, aku akan paham liriknya and then aku visualize.
0: Okay, alright.
2: Then, then you can get the mood. Oh, gini gila. Hmm. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
2: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes, benar.
2: Yeah. Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
2: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
1: Iya, betul. Itu harus dari di dalam
2: diri. Yeah. Betul. Ini. Mm. Ini juga sebenarnya kalau Adip perasaan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Bunda dari Indonesia. So kita ada tiga negara.
0: Tiga negara bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
1: Adip sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura.
2: Mm. Iya
1: kan Adip? Masih Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan
0: Dua negara. Betul.
2: Udah bermastautin di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kalau pokoknya kayak Adi bilang memang lagu itu memang kalau memang enggak bisa dipotong-potong sih, tapi kalau menurut intonasi ya sesama kis. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
2: Itu was unplanned.
1: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
2: Iya benar.
1: Betul. Enggak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Oke, okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak begitu ya.
2: Wow. Iya, ini gila nih Bona.
1: pasti.
0: Ya kita
2: kami di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Oh wow.
2: Itu.
0: Oh wow.
2: Part itu. Itu kerana sebab itu aku suka part itu sangat-sangat suka.
0: Benar.
2: Ide-idenya Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
2: Jadi dia datang udah mau record aja mau lihat gimana suaranya. Jadi dia nggak expect yang suara-suara ini anak-anak nih suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim. Yang oh ya because seperti dia bilang kita harus bersatu dan baru kita paham. Ngerti suara-suara yang lain-lain. Sadali ini orang gila.
1: Ini anak
2: Bona udah ayo. Oh, I got an idea. I have this idea. Eh, come let's go. Aku dah, ya udah. Oh shit.
0: Udah. Udah, kalau udah dibiarin udah idenya kemana-mana langsung ya.
2: Iya. Pasti aku rasa pasti Bona enggak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau enggak di stop ya, kalau enggak di stop enggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya kita gak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya. Emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
2: Iya.
0: Alright, kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
2: Wow,
0: silakan.
2: Terima kasih saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith.
0: Yes.
2: Kerana sudi menjemput kami ke sini dan kepada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
2: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
0: Alright.
2: Terima kasih banyak.
0: Drop komen ya. Drop komen benar sekali. Kalau ada
2: Okay. Firstly, aku mau terima kasih sama Edit dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
2: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music, and I don't know. Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright, thank you so much, Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
1: Sama juga sih, terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
0: Betul.
1: Si Angga kan?
0: Iya benar.
1: Tapi karena Angga sakit cepat sembuh Angga.
0: Alright.
1: Amin. Biar bisa balik siaran lagi dan yes. Terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagi kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
0: Siap.
1: Dan ini thank you buat My brother, ini sebenarnya bukan cuma dua negara, ini tiga negara kita kolaborasi, kita ASEAN.
0: ASEAN.
1: Sampur, Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
2: Insyaallah.
1: Dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
0: Wow,
1: itu aja sih.
0: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP Digital Streaming Platform dan juga ada musik video atau visualizer.
2: Belum ada.
0: Ya?
1: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
0: ada gitu ya, benar
2: pasti sekali. Pasti
0: oke, itu yang dijanjikan Bang Adib, kalau nggak ada tagih Bang Adib ya.
1: Tagih Bang Aswat.
0: Aduh.
2: Alright,
0: dan tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time, thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.

0: ketemu secara langsung ya.
1: Iya.
0: Alright. Terima kasih teman bro dua.
2: Iya. Yes,
0: sudahan dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Edita mau pamit. Kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye.
1: Bye. Pamit.
2: Bye. Thank you.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel, yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting, entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang, atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: Produra FM ini. Saatnya kita di cerita penutup hari untuk malam hari ini.
1: Okay. Ya. Dan seperti biasa ya, di cerita penutup hari itu adalah tempat yang paling spesial untuk kamu di malam hari ini untuk silahkan curhat-curhat ya teman Pro 2. Seperti biasa, apapun yang kamu merasakan, silahkan langsung saja ke WhatsApp kita di 0821476504422.
0: Iya, jadi mau cerita kita open sekarang juga teman Pro
1: 2. Yes.
0: Ya, untuk kamu biar lebih plong ya. Biasanya kalau mau cerita tuh biasanya tuh akan lebih
1: Ya mungkin kamu di malam hari ini tidak ada tempat untuk berbagi. It's okay, karena kami selalu ready ya teman Pro 2.
0: Bisa langsung bergabung teman Pro 2 di malam hari ini. Stay tune.

negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

0: FM.
1: Teman Pro 2 FM ND ya, kita di cerita penonton pada teman Pro 2 ini ada yang bergabung di malam hari ini dari Erna. Selamat malam Kak Jun dan Kak Frinky. Saya mau cerita sedikit. Dari dulu saya dikenal sebagai orang yang gampang diajak ngobrol. Teman-teman sering datang kalau mereka lagi ada masalah, entah soal keluarga, kuliah, atau uang, atau pertemanan. Saya selalu berusaha mendengarkan mereka sampai selesai. Bahkan kadang saya rela bergadang hanya untuk menemani teman yang sedang sedih. Tapi untuk beberapa bulan terakhir saya sadar sesuatu. Saya sendiri yang sedang punya masalah, saya bingung mau cerita ke siapa. Saya takut dianggap pengeluh, saya takut merepotkan orang lain. Jadi akhirnya saya simpan sendiri. Lucunya, semua orang mengira saya baik-baik saja karena saya selalu terlihat ceria. Padahal ada banyak malam di mana saya duduk sendiri dan berapa ada yang bertanya, kamu sebenarnya lagi kenapa? Aduh, itu mungkin impian semua orang ya. Kalau misalnya orang yang mungkin biasa peka sama orang lain, ketika kita ingin diperhatikan, tuh pasti kita pengen dinotis sih sama orang lain. Terus semangat ya.

0: kedua, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan dengan menegakkan keadilan bagi yang membutuhkan.
1: Teman terbaik.

0: teman Pro 2.
1: Yes.
0: MND.
1: Dan kita masih di cerita menutup hari ya teman Pro 2. Dan untuk kamu yang mungkin hanya sibuk fokus scroll HP dan tidak tahu mau buat apa, silakan ya join, mau curhat-curhat di 0821476542. Karena di malam-malam seperti ini ya, dengan cuaca ND yang makin larut, kayaknya sudah makin sepi nih. Kamu sudah bosan ya dengan keadaan di luar. Nah, saatnya kamu menuangkan segala perasaan yang kamu rasakan sekarang ya, teman Pro 2.
0: Iya, silakan.

Menangis adalah kegiatan yang melelahkan. Ketika menangis, detak jantung dan pernafasan kian melambat. Perubahan inilah yang membuat kita merasa lelah. Meski melelahkan, menangis nyatanya membantu melepaskan hormon stres. Para peneliti yakin, menangis merupakan perilaku menenangkan diri yang mengurangi kesusahan. Teori tersebut diulas pada sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2014 di Frontiers of

0: kamu saya pecat.
1: Apa? Kamu memecat saya? Kamu belum tahu siapa saya sebenarnya. Saya adalah CEO di perusahaan ini.
2: Kamu selama ini adalah CEO?
0: Hah? Bapak CEO?
1: Selama ini saya cuma menyamar untuk mengatas ketulusan cintamu, bergengge, dan kinerjamu, manajer Gosu.
0: Maafkan aku, Pak. Maafkan aku, sayang.
1: Maaf. Bapak, sayang. Kalian semua saya pecat. Angkat kaki dari perusahaan saya.

0: Oke, nomor 2 FMND. Ini ada yang bergabung ya di pagi hari ini dari Lutfi.
1: Si, malam hari ini, ya. Ini bos.
0: Aduh, pagi begini ya.
1: Kayaknya masih kurang fokus nih.
0: Yes, I don't know what happened ya. Setiap kali pulang kampung, saya sebenarnya senang bisa bertemu keluarga nih kakak. Tapi ada satu hal yang selalu membuat saya tidak nyaman, yaitu perbandingan. Ada sepupu yang sudah menjadi pegawai, ada yang sudah sukses usaha, ada yang sudah menikah. Lalu saya selalu jadikan perbandingan kalimat seperti, coba lihat si A, lihat si B. Itu sering saya dengar teman pro 2 ya.
1: Oke.
0: Dan padahal setiap orang itu punya jalan hidup yang berbeda. Saya sedang berusaha menjalani hidup saya sendiri. Namun karena sering dibandingkan, saya jadi merasa apapun yang saya lakukan pun tidak pernah cukup baik di mata mereka. Ini kayaknya harus diluruskan teman pro 2 FMND ya. Jadi hidupmu adalah hidupmu ya. You do you,
1: I do. Iya, benar sekali. Setiap orang tuh punya timeline yang berbeda nih teman pro 2. Jadi lakukan yang bisa kamu lakukan. Ya namanya mulut orang lain tidak bisa kita kontrol lah. Kita hanya bisa kontrol diri kita sendiri.
0: Betul.
1: Jadi ya jalani aja ya. Apa yang menjadi fokus kamu itu aja.
0: Setuju teman pro 2. Tampilan orang tuh berbeda-beda.
1: Benar.
0: Ya. Kamu tidak bisa membahagiakan semua orang teman pro 2 FM.
1: Yes.
0: Ya. So just
1: bahagiakan diri kamu.
0: Bahagiakan diri kamu sendiri dan juga orang terdekat yang perlu kamu bahagiakan teman pro 2.

0: Euforia Piala Dunia 2026 semakin dekat nih teman Pro 2. Saatnya kamu masuk ke obrolan paling panas seputar dunia sepak bola lewat program Gibol Man vs Machine. Di sini, analisa manusia bakal diadu dengan kecanggihan teknologi. Mulai dari prediksi pertandingan, performa pemain, strategi tim, sampai teknologi AI dalam sepak bola modern bakal dibahas seru dan santai. Siapa nih yang lebih akurat? Pengamat bola, fans garis keras, atau justru mesin pintar nih teman berdua? Pantau acaranya Gibol Man vs Machine. Setiap hari Sabtu pukul 17 hingga di pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 92,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 FM ND, Instagram @Pro2ND, Facebook Pro 2 ND.

0: Oke teman Pro 2 ya, masih di cerita penutup hari dan tentunya masih bersama kami berdua ya teman Pro 2. Di malam-malam seperti ini mungkin kota ini juga mulai merasa dingin ya teman Pro 2 beberapa minggu terakhir ini. Ya biarkan cukup udaranya yang dingin, dia jangan ya teman Pro 2. Apalagi sampai mengabaikan cicit dari kamu dan itu berbahaya. Kamu tahu kan kemana harus berbagi. Ya orang yang cepat respon dan bisa menjawab semua pertanyaan kamu di malam hari ini ya cuma kami ya di Pro 2 RRND teman Pro 2. Karena kita di cerita menutup hari tempatnya kamu untuk berbagi.
1: Oke silakan di 0821 4765 0422. Ini ada yang bergabung lagi di malam hari ini.
0: Oke.
1: Kakak John dan kakak Frenky, dulu saya punya banyak mimpi. Saya aktif ikut kegiatan, punya target hidup yang jelas dan selalu bersemangat mencoba hal baru. Tapi sekarang saya merasa seperti orang berbeda. Saya menjalani hari hanya karena harus menjalani. Bangun pagi, beraktivitas, tidur lagi. Tidak ada yang benar-benar membuat saya antusias seperti dulu. Karena saya melihat foto-foto lama dan bertanya dalam hati, kemana perginya versi saya yang dulu. Saya sedang berusaha menemukannya kembali, teman Pro 2.
0: Oke. Wow. Ini menurut kamu gimana?
1: Iya, karena mungkin itu tadi disibukkan dengan segala hal tuh kadang bikin kita kangen sama kita yang dulu. Tapi ya,
0: iya, kadang juga ya ke
1: show must go on, teman-teman.
0: Iya, benar ya. Apalagi kalau di zaman-zaman sekarang kan kita sibuk dengan banyak pekerjaan. Ya. Mungkin dulu punya banyak kegiatan ya memang karena kita bebas aja dulu. Tapi sekarang ya
1: jalani aja teman-teman berdua.

0: Teman Produ ini ada yang bergabung ya di malam hari ini. Assalamualaikum. Pendengar setia dari ND NTT hadir menyapa. Selamat malam dan selamat bertugas untuk Bapak Ibu penyiar.
1: Oke.
0: Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan keberkahan dalam setiap aktivitas. Ibu tidak meminta banyak lagu. Ibu hanya ingin minta satu lagu untuk menemani malam yang tenang ini. Judulnya Mahal Ini Melawan Restu.
1: Okay.
0: Semoga lagu ini bisa menjadi penghibur hati dan menemani para pendengar yang masih setia bersama RRI ND. Terima kasih untuk RRI ND yang selalu hadir menemani masyarakat dengan informasi dan hiburan yang bermanfaat. Oke, terima kasih buat Ibu. Mahal Ininya Melawan Restu ready ya?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Iya, teman pro 2.
1: Oke, ini ya kurang lebih ya kebersamaan kita tinggal 10 menit lagi. Jadi kamu masih punya kesempatan untuk join ya teman pro 2 dengan playlist-playlist yang sudah kami hadirkan dari tadi, setidaknya bisa membuat kamu lebih rileks di malam hari ini ya, dan mungkin kamu bisa sedikit membuka hati untuk meluangkan segala perasaan yang ada nih teman pro 2.
0: Iya, jadi silakan teman pro 2 ya di 0821 4765 0422.

tentang lampu Petromax, sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

FMND ya. Kita akhiri acara cerita penutup hari karena nanti akan ada musik-musik santai buat temenin malam kamu ya. Mau bobo atau mau kamu mau bobo, bobo sudah ya. Di malam ini teman Prodi FMND sampai temani Prodi FMND dengan lagu-lagu santai hanya di Prodi FMND, teman terbaik kamu. Stay tuned.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: RRI Pro2 FM Indie, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.

2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan.

Keunikan durian bukan hanya terletak pada bentuknya yang berbeda dari buah kebanyakan. Buah bernama ilmiah Durio zibetinus ini juga punya fakta unik, salah satunya menaikkan mood sama dengan ketika kita sedang makan coklat. Ini dikarenakan durian mengandung asam amino triptofan yang memproduksi serotonin, di mana serotonin inilah yang membuat suasana hati tetap stabil sehingga risiko stres dan depresi karena bad mood bisa dihindari.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Brodua dengan terdengarnya iramanya maka kami telah selesai menemani teman Brodua di edisi penyiaran hari ini Rabu 10 Juni 2026. Kami akan berjumpa kembali sepagi di FM 92,2 FM dan akhir kata saya Jonan juga Frinky penyiar Brodua malam ini dan juga tim Emily mengucapkan terima kasih untuk bersama teman Brodua. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, Radio Publik Melayu Bangsa, program 2 dipancar luaskan melalui frekuensi FM 92,2 MHz. Kembali mengudara hari ini edisi Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Aya dan seluruh tim kerabat kerja RR ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Mazmur 98 ayat 3-4. Saudara-saudari para pendengar Sahabat Perdua Indi, di mana saja berada yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa walau melalui udara. Kiranya Allah yang kita imani menyertai kita selalu. Dalam perjumpaan pagi ini, saya mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan dari bacaan Injil Matius bab 10 ayat 7-13. Tema permenungan kita pagi ini, pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sebelum kita melanjutkan acara ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang kekal dan kuasa, berkat kehadiran Putra-Mu kami memperoleh keselamatan. Semoga dengan rahmat kasih yang kami peroleh, kami mampu melanjutkan karya pewartaan kami pada dunia dan menjadikan kami murid-murid yang penuh iman serta mampu memberitakan kerajaan surga, agar kami peduli terhadap sesama, peduli akan hidup sesama kami yang menderita dan putus asa. Jangan biarkan saudara-saudara yang kami jumpai terpuruk, melainkan berkat kehadiran kami Engkau menyelamatkan mereka dari seluruh persoalan yang dihadapi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para pendengar RRI Sahabat Perdua Indi yang terkasih, warta sabda hari ini, Yesus mengutus para muridnya untuk mewartakan kabar sukacita bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ia memberi pesan yang sangat jelas, wartakan, sembuhkan, tahirkan, bangkitkan, dan usirlah setan-setan. Semua dilakukan dengan cuma-cuma, karena mereka pun telah menerima rahmat Allah secara cuma-cuma. Yesus juga mengingatkan para murid supaya tidak terlalu mengandalkan harta atau bekal duniawi dalam karya perutusan. Mereka diutus dengan sederhana, hanya mengandalkan penyertaan Tuhan dan kebaikan hati orang-orang yang mereka jumpai. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kita semua juga adalah murid-murid yang diutus. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa sukacita, harapan, dan kasih Allah di tengah keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat, serta alam ciptaan yang kian merosot. Kita diajak untuk mewartakan kebaikan Tuhan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga lewat sikap, perbuatan, dan kesaksian hidup kita. Yesus juga menekankan bahwa tidak semua orang yang akan menerima pewartaan kita. Ada yang akan menolak, ada yang akan menutup pintu. Namun tugas kita bukan memaksa, melainkan setia menyampaikan kebenaran dengan penuh kasih. Untuk itu, saudara-saudari Sahabat Perdua Indi yang terkasih, saya mengajak kita untuk melihat diri kita. Apakah selama ini saya sudah mewartakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita berani mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam segala perutusan dan tugas yang dipercayakan kepada kita? Apakah kita tetap setia walau kadang mengalami penolakan atau kesulitan? Apakah kita telah melakoni diri kita sebagai murid yang setia dan tidak terikat akan hal-hal duniawi?
yang ditawarkan kepada kita dalam karir dan kerja-kerja kita. Mari kita mohon rahmat dari Tuhan supaya kita semakin rendah hati, setia, dan berani menjadi saksi kasih-Nya dimanapun kita berada. Mari kita menjadi murid-murid-Nya yang setia. Semoga. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau telah memanggil dan mengutus kami untuk mewartakan kasih-Mu. Berilah kami keberanian, kerendahan hati untuk melaksanakan tugas ini dengan setia, tanpa pamrih, dan hanya mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Jadikanlah kami pembawa damai dan sukacita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhirnya, saya Sylvester Taji, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten ND, serta rekan-rekan kerja Pro 2 ND, pamit dari pendengaran Anda sekalian. Terima kasih, sampai jumpa pada acara-acara kami berikutnya. Terima kasih.

0: Sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam. Dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kepulauan Hawaii, di atas pegunungan berapi Halaikala, terdapat spesies tumbuhan yang sangat langka. Mereka dikenal sebagai bunga pedang perak. Sebelum Gunung Halaikala menjadi taman nasional, banyak orang mengira kalau ini hanyalah rumput biasa. Para pendaki biasa mencabutnya dan melemparnya dari atas sebagai pertanda bahwa mereka telah sampai ke puncak. Padahal, bunga pedang perak ini merupakan spesies bunga yang bisa hidup sampai 90 tahun. Dan beberapa minggu sebelum mereka mati, tanaman ini akan menumbuhkan sebuah batang. Dan dari batang ini, keluar bunga-bunga untuk mereka melakukan penyerbukan. Setelah beberapa hari bunganya akan layu dan tumbuhan ini pun mati. Karena usianya yang lama dan hanya berbunga sekali sebelum mati, orang-orang menyebut tanaman ini sebagai the flower of patience atau bunga dari kesabaran.

0: kau menguap saja terus. Menguap, menguap saja terus.
1: Sa mengantuk nak. Aduh sumpah, mata berat mau tidur nak.
0: Malamku kau tidak usah tidur. Kau mata menyala saja macam kelelawar. Terbuka saja anak Nonton itu bola, sibuk game, VC grup jalan terus. Pokoknya tuh, kau hidup happy sah. Nyawa cadangan banyak tuh.
1: Jangan omong begitu kok. Macam sumpah saya nih. Jadi takut
0: Makanya, stop begadang sudah. Kau mau dapat apa juga?
2: Biasakan hidup sehat dan miliki kualitas tidur yang baik. Pastikan waktu tidur malam Anda maksimal 6-8 jam sehingga Anda akan bugar dan segar di keesokan hari.

dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah

0: Mati, amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

selamat pagi teman Pro 2 bersama Ayah Dispada edisi Kamis 11 Juni 2026. Kita akan mulai dengan info Pro 2. Informasi pertama, siswi meninggal akibat rabies, DPRD Nagekeo desak langkah konkret Pemda. Dilansir dari rri.co.id, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kabupaten Nagekeo dari fraksi Perindo Kosma Selawa Bangto Esvil MM meminta pemerintah Kabupaten Nagekeo memberikan perhatian serius terhadap kasus kematian seorang siswi SMP K Katagoa Kecamatan Boawai yang didiagnosis positif rabies. Pernyataan tersebut disampaikan kepada RRI pada Selasa 9 Juni 2026. Kosmas menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Yohana Clarissa Mawa yang berdasarkan informasi mengalami gigit dan hewan penular rabies pada Februari 2026 dan kemudian dinyatakan positif rabies. Informasi selanjutnya, Polres Ngada dukung pengembangan bakat sepak bola usia dini. Dilansir dari rri.co.id, sebanyak 29 klub ambil bagian dalam open turnamen mini soccer U12 Watutura Cup 2 tahun 2026 yang berlangsung di lapangan SD Negeri Watutura, Kelurahan Zawameze, Kecamatan Bajawa. Turnamen tersebut resmi dibuka pada Senin 8 Juni 2026. Pembukaan turnamen dihadiri Wakapolres Ngada Kompol Osman Hendaru yang mewakili Kapolres Ngada. Kegiatan tersebut menjadi ajang pembinaan dan pengembangan bakat sepak bola bagi anak-anak usia dini di Kabupaten Ngada dan wilayah sekitarnya. Masih di info Pro 2, BPS Manggarai mulai latih 379 petugas sensus ekonomi 2026. Dilansir dari rri.co.id, Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai mulai melaksanakan pelatihan bagi 379 petugas lapangan sensus ekonomi 2026. Pelatihan tersebut menjadi tahapan penting untuk membekali petugas dengan

pemahaman konsep, metodologi, serta penggunaan teknologi digital sebelum melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai. Kepala BPS Kabupaten Manggarai, Yosef Danu, mengatakan sensus ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam menyediakan data akurat mengenai kondisi dan struktur ekonomi masyarakat. Sensus yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali itu akan memotret berbagai aktivitas ekonomi mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi digital hingga aktivitas ekonomi berbasis lingkungan. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.go.id. Sekian info Pro 2.

selamat pagi teman Produa. Apa kabar pagi hari ini? Semoga hari ini datang dengan semangat baru, pikiran yang lebih segar, dan tentu saja energi positif yang menjalani aktivitas. Buat yang lagi siap-siap ke sekolah, ke kampus, kantor, atau mungkin baru saja membuka mata setelah alarm berbunyi berkali-kali, selamat bergabung di Kepo Time. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol santai nih soal hal-hal yang dekat banget nih dengan kehidupan anak muda. Topik yang mungkin pernah teman Produa rasakan, pikirkan, bahkan alami sendiri. Pagi ini kita bakal bahas tentang tema yang cukup dalam tapi sangat relate ya teman Produa. Kenapa banyak orang takut mulai dari nol? Pernah tidak sih teman Produa merasa ingin mencoba sesuatu yang baru tapi langsung muncul nih rasa takut? Takut gagal, takut ditertawakan, takut hasilnya tidak sesuai harapan, takut dibandingkan dengan orang lain. Padahal sebenarnya semua orang yang sekarang nih terlihat sukses juga pernah ada di titik nol loh teman Produa. Nah, selama 1 jam ke depan kita bakal kupas tuntas nih soal ketakutan mulai dari nol. Kalau teman Produa punya pengalaman, cerita atau pendapat tentang topik ini, langsung saja kirim ke WhatsApp Produa di 0821476504422. Karena pagi ini kita kepoin bareng sampai tuntas teman Produa.

teman-teman produ ya, lagi apa nih? Lagi santai. Paling tidak menyenangkan nih kalau lagi santai seperti ini, digigit nyamuk. Udah gitu, pas digigit nyamuk, pakai acar kulit jadi bentol-bentol segala. Eh, kamu tahu tidak sebenarnya kenapa sih saat digigit nyamuk jadi bentol-bentol? Sebenarnya penjelasannya sangat sederhana nih teman-teman. Begini penjelasannya. Nyamuk dikenal sebagai serangga pengganggu karena gigitan nyamuk ini menimbulkan rasa gatal. Selain menyebabkan rasa gatal, beberapa nyamuk juga menyebabkan penyakit seperti demam berdarah dengue atau DBD. Setelah menghisap darah, area kulit akan muncul bentol kecil yang terasa gatal. Kenapa gigitan nyamuk menimbulkan bentol dan rasa gatal-gatal? Nyamuk memiliki bagian mulut yang panjang yang menyerupai jarum kecil di bagian kepalanya. Nyamuk akan menggunakan bagian mulutnya tersebut untuk menembus kulit dan menghisap darah kita. Ketika menghisap darah, nyamuk mengeluarkan sedikit air liurnya ke kulit manusia. Menurut para ahli, bahwa air liur nyamuk mengandung antikoagulan dan juga protein. Tubuh kita akan bereaksi dan menganggap protein yang terdapat di air liur nyamuk tadi sebagai zat asing yang harus dibasmi. Akhirnya, sistem imun tubuh kita akan merespon zat asing tersebut dengan melepaskan histamin ke area kulit yang digigit nyamuk. Nah, respon imun tubuh dengan mengeluarkan histamin inilah yang menyebabkan gigitan nyamuk menjadi terasa gatal di kulit, muncul bentol, serta kemerahan.

Oke, bagaimana teman Prodia, lagu Kala Cinta Mengalir dari Krisya yang di cover oleh Alvin Jo ini, apakah cukup membangkitkan semangat kamu di pagi hari ini? Karena pagi-pagi rasanya berat sekali ya untuk memulai aktivitas. Tapi balik lagi, ingat target, ingat tujuan, ingat kenapa kita sampai di titik ini. Kemudian kita kembali semangat. Wih, keren ya untuk kita semua. Tepuk tangan dulu. Oke, teman produk, kita lanjut ya obrolan kita nih. Kenapa semua orang itu sulit sekali memulai dari nol, padahal semua orang juga pernah ada di titik nol loh, teman produk. Kadang sebenarnya yang membuat kita takut memulai adalah karena kita terlalu fokus melihat hasil akhir orang lain. Kita melihat seseorang yang sudah sukses menjalankan bisnis, kita melihat teman yang sudah lulus kuliah, kita melihat kreator konten yang punya ribuan followers, kita melihat atlet yang berprestasi. Tapi yang sering kita lupa adalah mereka juga pernah loh ada di posisi yang sama seperti sekarang ini, teman Pro 2, mulai dari nol. Nah, mereka pernah bingung tuh, mereka pernah gagal juga, mereka pernah ditolak, mereka pernah memulai tanpa pengalaman. Sayangnya media sosial sering membuat kita hanya melihat garis finish seseorang, bukan perjalanan panjang yang mereka lalui. Akhirnya kita merasa tertinggal, padahal ya teman Pro 2, kita sedang berada di halaman pertama loh, sementara orang lain sudah ada di halaman 100. Tentu saja hasilnya akan berbeda ya teman Pro 2. Jadi kalau hari ini teman Pro 2 sedang memulai sesuatu dari nol, jangan malu, karena semua orang besar yang kita kagumi hari ini juga pernah memulai dari titik yang sama, teman Pro 2.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmuani, teman Pro 2, dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, teman berdua, back again masih bersama Aya di Kepo Time. Dan kalau dipikir-pikir ya, teman berdua, kenapa kebanyakan orang mulai sekali nih takut untuk memulai dari nol? Ternyata mungkin kebanyakan dari kita takut gagal atau takut dinilai. Tapi penilaian orang lain, apakah itu patut kita takutkan, teman berdua? Karena memang kalau dipikir-pikir sebenarnya yang sering membuat kita berhenti bukan kegagalannya, tapi penilaian orang lain. Kita takut kalau gagal nanti dibilang tidak mampu, takut dianggap sok mencoba, takut jadi bahan omongan. Padahal kenyataannya kebanyakan orang-orang nih terlalu sibuk memikirkan hidup mereka sendiri. Kadang kita membayangkan penilaian orang lain jauh lebih besar daripada kenyataannya. Jadi teman berdua, kegagalan itu bukan lawan dari kesuksesan. Kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Tidak ada orang yang langsung hebat tidak ada orang yang langsung hebat pada percobaan pertama. Nah, gitu maksud Ayah. Bahkan orang yang terlihat paling percaya diri sekalipun pernah mengalami kegagalan yang tidak diketahui banyak orang. Jadi mungkin yang perlu kita lawan bukan rasa gagal, tapi rasa takut untuk dicap gagal. Wede. Kadang yang bikin kita gak maju bukan kurang mampu ya teman berdua, tapi terlalu banyak mikir komentar netizen yang bahkan tidak ikut bayar ke otak kita. Wih. Dan teman berdua, ada sebuah kalimat menarik nih. Kalau menunggu semuanya sempurna, kita mungkin tidak akan pernah memulai. Banyak orang menunda karena merasa belum siap. Belum cukup pintar, belum cukup pengalaman, belum cukup uang, belum cukup percaya diri. Padahal seringkali kesiapan itu datang setelah kita mulai melangkah, bukan sebelum melangkah, teman berdua. Misalnya belajar public speaking, kita tidak akan percaya dari dulu baru berani bicara. Kita tidak akan percaya diri dulu baru berani bicara. Begitu juga dengan banyak hal. Kadang langkah kecil hari ini lebih berharga daripada rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Dan ada satu kesalahpahaman yang sering terjadi nih teman berdua. Banyak orang menganggap memulai dari nol berarti tidak punya apa-apa. Padahal tidak selalu begitu ya. Mungkin kita memang memulai pekerjaan baru, tapi kita sudah punya pengalaman hidup. Mungkin kita memulai usaha baru, tapi kita sudah punya pelajaran dari kegagalan sebelumnya. Mungkin kita sedang belajar skill baru, tapi kita sudah punya semangat dan kemauan. Jadi sebenarnya tidak ada yang benar-benar mulai dari nol. Selalu ada bekal yang kita bawa dari perjalanan sebelumnya. Karena pengalaman, pelajaran, dan keberanian juga merupakan modal yang sangat berharga teman-teman berdua.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Wow, tidak terasa teman Pro 2, kita sudah sampai di penghujung Kepo Time pagi ini. Dari obrolan kita ada satu hal yang bisa kita pelajari ya. Ketakutan memulai dari nol adalah hal yang wajar, semua orang pernah mengalaminya. Yang membedakan hanyalah siapa yang berani melangkah meskipun masih merasa takut. Karena keberanian bukan berarti tidak takut, keberanian adalah tetap bergerak meskipun rasa takut itu ada. Kalau hari ini teman Pro 2 sedang mempertimbangkan untuk memulai sesuatu, belajar skill baru, mendaftar pekerjaan, membangun usaha atau mengejar mimpi, atau bahkan memperbaiki hidup, jangan tunggu sampai semuanya sempurna ya teman Pro 2. Mulailah dari apa yang ada, mulailah dari kemampuan yang dimiliki, mulailah dari langkah kecil. Karena perjalanan 1000 km pun dimulai dari satu langkah pertama. Dan buat teman Pro 2, saya tentu sekarang selain ini akan ada program spesial. Program favorit kamu akan ada AVP Flourish Your Playlist. Jadi stay tune terus ya teman Pro 2.

0: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

Oke, teman Prodia, mana suaranya kamu-kamu yang biasanya request lagu di FYP Flores Your Playlist di pagi hari ini? Jadi ayo sudah membuka kesempatan buat kamu semua, langsung saja ke WhatsApp Prodia di 082147650422. Jangan lupa sertakan nama kamu, alamat kamu, kemudian nama penyanyi dan juga judul lagunya. Kalau kamu mau memberikan salam-salam manis di pagi hari ini, boleh banget ya teman Prodia, untuk siapapun itu memberikan semangat baru. Pasti adalah sesuatu yang bisa membuat kita berpikir bahwa sepertinya kalau saya ucapkan selamat pagi dan semangat buat seseorang gitu, pasti sampai tidak ya? Ya mudah-mudahan ya, usaha tidak pernah mengkhianati hasil teman Prodia. Semoga didengarkan oleh orang yang bersangkutan. Jadi langsung saja kamu request, jangan tunggu nanti-nanti dan berpikir lama-lama ya teman Prodia. Dan untuk membuka FYP, kita akan buka dengan lagu Tiara Andini yang berjudul Fill It Up. Ini dia lagunya.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman produser sudah ada yang bergabung nih dari Kadian di Jakarta. Wow, jauh ya teman produser. Kadian mau request lagunya Buka Semangat Baru dari Elove featuring Pang. Oke, kita akan putarkan nih ya teman produser requestan dari Kadian dengan judulnya Buka Semangat Baru dari Elove featuring Ipang. Dan juga nih Kadian mau mengucapkan salam untuk teman-teman produser yang ada di ND, semangat selalu. Wih, dapat salam dari Jakarta nih teman produser. Oke, terima kasih banyak Kak Kadian, salam juga untuk teman-teman di Jakarta ya, semoga sehat selalu. So, buat teman produser sambil menunggu requestan dari kamu juga, saya akan putarkan lagu Kadian nih ya, Buka Semangat Baru dari Elove featuring Ipan, dan juga beberapa lagu-lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani pagi hari kamu ini biar lebih indah.

0: Aduh, sudah terlambat nih. Sudah jam 7 lagi. Terlambat sudah nih presentasi. Halo? Halo? Halo?
1: Hei, kau di mana nih, Eman? Semua mulai nih.
0: Iya. Ini saya dalam perjalanan nih. Sorry, ku. Tadi saya telat bangun. Teman-teman sudah lengkap semua, kah?
1: Sudah. Tinggal kau saja nih. Cepat sudah.
0: Iya. 5 menit lagi. Saya sampai di kampus.
2: Ayo. Cepat tolong dia.
3: Tabrakan sama siapa dia?
2: Dia tabrak tiang. Gara-gara telepon sambil bawa motor. Kau tolong telepon ambulans dulu.
4: Mana yang Anda pilih? 5 menit sampai ke kampus atau 5 menit sampai ke UGD? Hindari menggunakan handphone saat berkendaraan demi keselamatan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan berkurang sama sekali. Tingkat kebisingan suara ditentukan dalam satuan desibel. Suara percakapan normal umumnya memiliki tingkat kebisingan sekitar 60 desibel. Sementara itu, suara-suara keras seperti bunyi mesin, suara di lokasi pembangunan gedung, atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil jeda. Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, masuk lagi nih requestan dari pendengar setia Pro 2. Ada Kakak Melati di Jalan Durian mau request lagunya Like Jenny dari Jenny Blackpink. Wih, benar-benar lagu yang up, membangkitkan semangat ya di pagi hari ini. Oke, siap Kakak Melati, kita akan putarkan lagunya Jenny dan berjudul Like Jenny. Ini dia.

gadget menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekedar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, gadget memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa gadget seperti iPad, PC, laptop, ponsel, dan gawai lainnya ternyata menjadi rumah dari puluhan ribu bakteri dan berisiko menyebabkan penularan penyakit. Hal itu dibuktikan oleh peneliti asal Inggris bernama Julian. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Microbiology pada 2015, mengungkapkan kuman paling banyak bersarang di ponsel yang sehari-hari kita pakai untuk berkomunikasi. Bahkan, fakta mengerikannya lagi, ponsel mengandung bakteri 18 kali lebih banyak daripada flash di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak gampang tertular penyakit dari gadget? Caranya sederhana sekali. Hanya butuh komitmen untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihannya. Caranya mudah, yaitu tinggal bersihkan gadget kamu minimal seminggu sekali dengan hand sanitizer atau alkohol. Gampang kan?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman produser, terima kasih banyak buat kamu yang sudah request lagu di Flourish Your Playlist. Tapi kamu harus tetap stay tune terus, karena setelah ini akan ada produser spot. Jadi buat kamu yang kepo akan hal baru, tungguin informasi menariknya di produser spot.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.